Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Baik, pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan Yosudarso Sudarso nomor 65. Satu tempat ini miliknya Samson, yaitu dengan di ujung jalan yang tentunya sudah mengisi ruang simak Anda ya untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan waktu di studio kami pada saat ini juga pukul 7 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Berikut satu informasi kembali saya dengan ruang simak Anda yaitu terkait dengan IWPG, kenalkan pendidikan perdamaian untuk perempuan di Aceh. International Women Peace Group atau yang disingkat dengan IWPG Indonesia memperkenalkan pendidikan perdamaian bagi perempuan sebagai bagian dari upaya membangun budaya damai yang berkelanjutan di masyarakat. Program tersebut dinilai relevan bagi Aceh yang memiliki pengalaman panjang yaitu dalam menjaga perdamaian pasca konflik. Pendengar, Brand Manager IWPG Indonesia yaitu Ana Milana ya mengatakan pendidikan perdamaian yang dijalankan organisasinya itu dikemas dengan melalui program Peace Leader Training Education atau PLTE dan program ini terbuka untuk masyarakat dan diberikan secara gratis. Menurutnya perubahan besar ya harus dimulai dari perubahan pada diri sendiri ketika seseorang itu memiliki kedamaian dalam dirinya. Maka nilai tersebut akan menular kepada keluarga dan juga lingkungan di sekitar. Pendengar, Ana juga menegaskan bahwa konsep perdamaian yang diperjuangkan IWPG ini ya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal maupun juga ajaran agama yang hidup di Aceh. Sebaliknya, nilai perdamaian dinilai sejalan dengan budaya musyawarah, gotong royong, dan juga saling menghormati yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Berikut satu informasi kembali sharekan ruang simak Anda yang terus saya kutip ya dari rri.co.id untuk di kesempatan pagi hari ini untuk di edisi 3 Juli 2026. Dan selamat siang aja untuk Anda semuanya. Dan selamat pagi maksud kami ya, menjelang siang. Dan untuk Anda yang juga saat ini akan mulai aktivitasnya, selamat beraktivitas, semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: kemarin ya, juga ada sempat viral betul-betul orang yang berpura-pura dibegal gitu ya.
1: Oh sempat ada pura-pura dibegal
0: tapi
1: juga ada ya?
0: Pura-pura dibegal. Tapi sudah klarifikasi.
1: Mungkin
0: mungkin boleh sampaikan ya bagaimana kondisi atau suasana sekarang di jalanan Sare, di sepanjang jalan Sare begitu ya?
1: Iya betul sekali ya. Dan juga ini Dimas juga saya sempat melihat juga ini postingan di media sosial ada yang mengabadikan ya kondisi Sare di saat ini setelah aktifnya jalan tol ya dari Banda Aceh menuju Sigli dan memang kondisi sana sini sudah sangat sepi karena orang yang biasanya mungkin melewati jalur Sare tersebut untuk sekedar beristirahat sambil berbelanja keripik juga sudah mulai meninggalkan ya, ya jalan tersebut.
0: Pedagang UMKM-nya ya.
1: Iya.
0: Ini sudah merasa sepi pembeli.
1: Betul
0: karena,
1: sekali.
0: Banyak kendaraan yang melewati jalan tol begitu ya.
1: Betul sekali. Tapi ada juga beberapa pedagang ini sudah berpindah ya.
0: Sudah berpindah bahkan.
1: Sudah pindah tempat.
0: Ke pintu tol begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Ke pintu tol. Jadi mungkin sudah merasa sepinya pembeli di jalanan Sare. Akhirnya
1: memutuskan untuk pindah tempat gitu ya. Supaya masih bisa mendapatkan pembeli ya.
0: Iya. Kira-kira pendengar Anda bisa sampaikan bersama kami bagaimana mungkin Anda juga pelaku UMKM selama ini di jalanan Sare ya.
1: Betul.
0: Anda bisa berbagi pengalaman sebenarnya apa sih yang menjadi keluhan Anda selama adanya jalan tol Sepanjang ini begitu.
1: Iya, atau mungkin kalau seandainya Anda punya apa mungkin kesan yang positif ya terhadap jalan tol boleh juga berbagi bersama kami lewat WhatsApp di 0852-8285-4445 ya serta di telepon di 0651-44336.
0: Ya,
1: dan masih
0: sekali.
1: Dari Aceh Besar juga ini Dimas ini kita akan membahas sektor administrasi dan juga kecepatan layanan ya. Dan ini terkait dengan kepadatan layanan di Mall Pelayanan Publik MPP Aceh Besar berdasarkan data resmi yang dirilis kemarin 2 Juli 2026 jumlah kunjungan ke MPP Aceh Besar ini selama bulan Juni kemarin melonjak tajam hingga mencapai lebih dari 5.000 pengunjung.
0: 5.000 ya.
1: Dan konter di Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil ini menjadi titik paling padat yang melayani lebih dari 2.000 warga.
0: Oke.
1: Nah, dengan membludaknya warga yang mengurus dokumen kependudukan dan juga menjelang tahun baru ajaran baru sekolah ini, bagaimana ini mungkin dari pengalaman pendengar sendiri dalam mengurus KTP, akta atau malah mungkin kartu keluarga ya dalam ya beberapa minggu ini ya, apakah mungkin antriannya berjalan cepat dan juga nyaman? Nih, karena ya seperti kita ketahui sudah mulai memasuki masa pendaftaran sekolah ya.
0: Sampai ribuan
1: jadi tentunya juga konter di Capil pasti ramai ya.
0: Iya benar sekali, apalagi pengunjung sampai 5.800-an itu ya.
1: Iya.
0: Terus Anda bisa bagikan bersama kami pendengar terkait pengalaman Anda mengunjungi MPP Lambaru ya.
1: Betul
0: Aceh
1: sekali.
0: Besar ya. Bagaimana pelayanannya juga
1: pelayanannya.
0: Boleh dibagi di sini ya. Mungkin antrinya antri asik nggak masalah kan?
1: Iya betul. Tapi apakah antrinya mungkin membuat kita nggak nyaman? Kita mau tahu ya. Mungkin Nana tahu ada pengalaman ini yang sudah mengantri di Mall Pelayanan Publik Aceh Besar ini mungkin ada antriannya yang antriannya nggak nyaman atau justru malah antriannya justru saya senang mengantri di sini gitu. Boleh diceritakan kepada kami mau itu yang positif ataupun negatif itu boleh diceritakan kepada kita pendengar ya. Dan memang ini terkait tahun ajaran baru sekolah mungkin memang. Ini juga selain dari KTP, akta, dan juga mungkin juga terkait dari KTP anak ya. KTP anak juga ya, mungkin ada yang mau mendaftarkan anaknya ke Dayah, tapi dibekali dengan KTP anak khususnya sebagai tanda pengenal ya. Apalagi kalau kita mengingat kejadian di akhir tahun lalu, kan Dimas itu ada Dayah yang runtuh ya, karena area pertaniannya itu di... sapu oleh banjir pada saat bencana hidrometeorologi lalu. Jadi mungkin juga mereka mempersiapkan KTP anak itu sebagai semacam jaga-jaga ya.
0: Lebih mudah pendataan nanti begitu ya.
1: Mudahnya pendataan seperti itu ya.
0: Iya benar sekali.
1: Atau juga mungkin akta juga keperluan ini ya pendaftaran anak sekolah ya.
0: Iya. Pendengar, Anda kalau mengurus sesuatu apakah lebih suka ke MPP atau langsung
1: ke kantor
0: datang
1: dinasnya,
0: ke kantor
1: ya?
0: Dinasnya langsung ya? Mungkin
1: jadi
0: Anda boleh berbagi
1: ini
0: juga.
1: Apakah yang mana nih lebih padat ya, lebih ramai? Terus, apakah di kantor dinas ataupun juga di MPP-nya?
0: Ya, lebih padat mana nih gitu ya? Kan kalau Aceh Besar lebih jauh tuh.
1: Betul-betul.
0: Ke kota jantung sana ya. Terus mungkin makanya lebih banyak memilih MPP mau di Lembaru Aceh Besar. Nah, Anda bisa berbagi di sini pendengar, Anda memilih datang ke MPP atau ke dinasnya begitu ya. Terus bagaimana pelayanannya, Anda lebih senang dilayani di dinas atau di MPP-nya sendiri begitu ya.
1: Iya, betul sekali ya. Dan kita tunggu nih pendengar, masih di 0651-44336 ataupun di 0852-8285-4445 ya. Dan Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: Oke, kita kembali masih di Halo RRI. Tentu berbagai isu kita sampaikan, hal apa yang sedang diperbincangkan di media sosial juga kita angkat di sini begitu ya. Ya,
1: dan mungkin himbauan juga nih ini untuk pendengar kita ya Dimas ya, ini terkait peringatan cuaca buruk dan juga genangan jalan ya. Jadi BMKG merilis peringatan dini cuaca terkait potensi hujan lebat disertai angin kencang di sejumlah wilayah Aceh Besar. Dan dari grup-grup informasi juga ini warga mulai mengeluhkan kondisi beberapa ruas jalan penghubung desa yang rawan tergenang air akibat luapan drainase yang tersumbat sampah saat hujan tiba tiba mendadak ya. Nelayan kecil di pesisir juga mengadukan hambatan melaut akibat angin kencang dalam sepekan ini. Wah, ini kalau sampai nelayan kecil tidak bisa melaut, ini kita takutkan nanti harga ikan bisa melonjak ya.
0: Iya, bisa jadi.
1: Dan nanti Fitri telepon lagi ke Halo RRI karena Fitri pernah telepon ke Halo RRI ini mengeluhkan harga ikan naik.
0: Harga ikan naik.
1: Iya. Kita takutnya kalau harga ikan
0: tadi
1: naik, Halo RRI telepon lagi ke sini. Ah, gimana
0: tadi ada persoalan sampah juga ya.
1: Ah, iya betul persoalan
0: jadi,
1: sampah.
0: Lagi-lagi kita ingatkan ya, kita harus sadar juga ya dengan membuang sampah. Saya juga pernah melihat warga atau masyarakat yang membuang sampah ke irigasi. Tapi ada juga di beberapa desa sudah membuat tulisan peringatan begitu, jangan membuang sampah ke irigasi begitu. Tapi ya namanya masyarakat, ya pasti ada saja yang melanggarnya. Ini kan akibatnya nanti fatal, banjir, genangan air di jalanan begitu ya. Nah, pendengar, terkait informasi cuaca ini, bagaimana sih cuaca di tempat Anda? Anda bisa berbagi di sini bagaimana beberapa hari ini atau beberapa hari terakhir ini cuaca di tempat Anda bisa berbagi di sini.
1: Betul sekali ya. Dan mungkin untuk Anda pendengar, kalau seandainya ini terjadi cuaca ekstrim ya di tempat Anda saat ini, boleh juga mungkin bisa langsung WhatsApp ke 0852-8285-4445. Dan Anda juga kalau Anda WhatsApp ke program 1 RRI Banda Aceh itu bisa juga mungkin minta bergabung ya. Bisa langsung request kalau mau bergabung ke grup pendengar. Karena kita punya grup pendengar dan di sana mungkin kita bisa saling berbagi informasi, tidak hanya dengan penyiar Pro 1 saja pendengar, tapi juga bisa dengan para pendengar lain, pendengar Pro 1 lainnya itu dalam sebuah grup ya, komunitas. Jadi
0: benar sekali.
1: Bisa saling silaturahmi juga ya Dimas ya, untuk kesempatan kali ini. Dan satu lagi mungkin informasi untuk para pendengar kita ya di Aceh Besar dan juga di Banda Aceh. Mungkin ini sekedar ini saja mungkin sekilas ya. Yang pertama, saat ini ada persiapan Festival Literasi Aceh Besar 2026 berdasarkan hasil rapat per 1 Juli 2026 di Gedung Dekranasda Ingin Jaya, Bunda Literasi Aceh Besar bersama Dinas Perpustakaan sedang menggodok gelaran Festival Edukasi Berskala Besar ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu hotspot juga nanti untuk Anda pendengar di Aceh Besar ya, yang mau mungkin ada butuh hiburan dan juga sekaligus edukasi ya. Dan hari rangkaian HUT Polri 1 Juli 2026 sangat menyedot perhatian warga lewat pameran pelayanan publik, stand kuliner dan hiburan rakyat di area Banda Aceh. Dan banyak netizen yang mengapresiasi kemudahan layanan SIM keliling gratis atau diskon yang diadakan selama momen ini ya. Dan saat ini juga di lapangan Belang Padang Kota Banda Aceh sedang berlangsung event kuliner raksasa dengan tajuk Roadshow Kuliner Viral Indonesia 2026 yang digelar sudah mulai jalan dari 1 Juli 2020 kemarin sampai nanti 12 Juli 2026 ya. 12 hari ya, 12 hari kuliner ya, terus di Belang Padang.
0: Karena mulai dari kemarin juga di Belang Padang sudah mulai macet ya.
1: Sudah mulai macet ya.
0: Sudah mulai ramai ya.
1: Iya betul.
0: Di jalanan pas di depan RRI kalau sore hari itu biasa macetnya ya.
1: Iya, dan event ini mengantongi rekor MURI menghadirkan ratusan stand dan lebih dari 1000 variasi menu makanan Nusantara hingga mancanegara. Jadi mungkin untuk pendengar baik itu di wilayah Kota Banda Aceh dan juga di Aceh Besar mungkin bisa datang ke sini ya.
0: Kemana dan ke RRI?
1: Ke Belambadang untuk event kuliner ya.
0: Iya benar.
1: Dan pendengar ini juga kami mungkin untuk Anda yang mengikuti Hari Bhayangkara ke-80 di Aceh area Banda Aceh dan juga di roadshow kuliner viral ini, apabila Anda sedang ke event tersebut dan mungkin mendapati keluhan ataupun layanan fasilitas publik ini tidak sesuai, bolehlah pengalamannya nanti di share ke RRI ya.
0: Ya
1: lewat di 0852-8285-4445.
0: Iya, ini awal dari pendengar kita ada juga nih yang mengeluhkan sepertinya nih.
1: Oh, ada
0: ramai banget di Belambadang katanya. Semalam ramai banget sampai pukul 10 malam itu masih ramai banget katanya.
1: Oke, baik.
0: Dari pendengar kita ya.
1: Baik, terima kasih ya untuk ini informasinya ya. Mungkin nanti kita bisa langsung berinteraksi bersama Satpol PP WH ya terkait mungkin keterlibatan umum pada acara di Belambadang ini. Dari siapa nih Dimas kalau boleh tahu nih?
0: Ini pendengar sih.
1: Oh, pendengar ya. Tapi tidak menyebutkan nama ya.
0: tapi enggak apa-apa ya, anonim ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting responnya ya.
1: Iya, betul. Berarti memang acara ini menyedot perhatian publik yang luar biasa dan pelayanannya jadi sedikit remaja, berarti macet ya.
0: Macet.
1: Juga suara ya.
0: Pokoknya ramai banget lah katanya ya. Kalau sore kemarin di depan, pas di depan kita ini, depan RRI, itu memang macet kemarin.
1: Oke, dan memang sampai pukul 10 malam itu masih ramai.
0: Sebenarnya masih banyak sekali
1: masih banyak yang
0: kita bahas ya.
1: Terbagi,
0: cuman kan waktunya ini kan.
1: Waktunya betul sekali, waktunya sudah mepet sekali. Jadi langsung saja nih saya Amar dan
0: saya nggak pamit ya. Saya ucapin terima kasih lah Amar ya.
1: Oke, sampai berjumpa kembali dalam program Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Setiap Senin dan Jumat ada di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama ProSatria dari Banda Aceh 97,7 FM. Masih bersama saya Dimas di Banda Aceh pagi ini. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 9 lebih 16 menit. Dan kita bersama sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga pada pukul 10 kita akan ikuti atau siarkan kembali pertandingan antara Swiss versus Aljazair. Tentu di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan ini Swiss datang sebagai juara grup B ya, dengan catatan tidak terkalahkan di fase grup. Dan mereka mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan, dan ini menunjukkan pertahanan yang cukup solid juga dari Swiss ya. Dan untuk Aljazair lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik setelah meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan di grup C. Nah, meski pertahanannya kebobolan cukup banyak, tentu lini serangnya tetap berbahaya ya. Dan pendengar, pertandingan ini dimainkan di BC Place Kanada ya, dengan pemenang akan menghadapi pemenang laga Kolombia versus Ghana kemarin ya, di babak 16 besar. Dan laga ini juga menghadirkan cerita menarik pendengar, karena pelatih Aljazair Vladimir Petkovic ya, pernah menangani Swiss juga nih selama 7 tahun. Dan ia tentu sangat mengenal karakter permainan mantan timnya. Oke, berdasarkan simulasi Opta Supercomputer, Swiss lebih diunggulkan dengan peluang menang dalam waktu normal sekitar 49,8%. Sementara Aljazair sekitar 22,8%. Peluang pertandingan berlanjut ke perpanjang waktu sekitar 27,4%. Nah, ini simulasinya ya. Nah, kalau secara historis, kedua negara belum pernah bertemu di laga kompetitif. Mereka hanya 2 kali bertemu di laga persahabatan, dan Swiss memenangi kedua laga persahabatan tersebut. Oke. Itu dia mungkin kelas informasi sedikit saja ya. Untuk Anda yang masih menunggu, ya kita nantikan bersama-sama untuk pertandingan Swiss versus Aljazair.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak, kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, gak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tospau, playmaker cerdas, dan tentu saja Pele. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pele datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1.

Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Oke, pada kalian maupun Anda berada masih bersama kami di Banda Aceh pagi ini atau di 97,7 FM. Baik Anda juga yang mendengarkan kami melalui RRI Digital atau di streaming kami rri.co.id ya. Dan saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Saya masih menghadirkan pilihan lagu. Sampai nanti kita ikuti atau kita siarkan kembali pertandingan Swiss versus Aljazair pada pukul 10 nanti. Tetap bersama kami di Banda Aceh pagi nih.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangi kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kalau yang diturunkan itu yang nggak laku di pasaran itu. Kalau laku mana mau diturunkan? Kemudian juga mengenai pertalite atau solar itu di Makassar

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: aja siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita ketemu lagi untuk edisi 3 Juli 2026 bersama saya Khaira hingga tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang juga pendengar untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung bersama kami baik melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id atau bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM. Dan di siang hari ini apapun pekerjaan Anda dan juga kegiatan Anda mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan dengan semangat yang baru. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan Anda. Oke, tentunya kami akan menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini dan juga informasi-informasi masih yang menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97.7 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya 97.7 FM masih menyapa Anda di siang hari ini lewat udara. Oke, di siang hari ini ya pendengar ya, mungkin yang tadi pagi untuk Anda yang sering melintas di kawasan Pasar Ketapang Darul Imarah dan pastinya sempat melihat petugas menertibkan pedagang yang berjualan di badan jalan. Sebenarnya ada apa sih, kenapa harus ditertibkan? Oke, coba kita cek informasinya nih pendengar. Dan berdasarkan informasi dari rri.co.id bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Satpol PP dan juga Wilayatul Hisbah kembali menertibkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di badan jalan depan Pasar Ketapang, Kecamatan Darul Imarah. Nah, tentunya dalam penertiban itu, petugas juga masih menemukan pedagang yang menggelar lapak di bahu jalan dan di atas saluran drainase. Selain mengganggu arus lalu lintas, tentunya pendengar ini kondisi ini juga dinilai mengurangi kenyamanan dan keindahan kawasan pasar. Sejumlah barang dagangan yang masih berada di lokasi terlarang ternyata juga diamankan petugas dan dibawa ke pos Satpol PP dan WH sebagai bagian dari proses penertiban. Kemudian juga pemerintah Aceh Besar menyatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan tujuan mengembalikan fungsi ruang publik agar kawasan pasar lebih tertib, bersih, aman, dan juga nyaman bagi seluruh masyarakat. Demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini yang kami suguhkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: hancur mencintaimu.
1: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Pendengar Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar, ini juga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Semoga aktivitas Anda di hari ini berjalan dengan lancar. Dan buat yang sedang di kantor, mungkin yang sekarang ya sedang menyelesaikan laporan, SKP, eviden atau segala macam, ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar, gak ada kendala apapun ya. Memang bosankan kalau menyelesaikan pekerjaan kantor itu. Atau untuk Anda yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas di siang hari ini, bahkan ada juga yang baru bangun tidur ini ya. Oke, jangan lupa juga untuk Anda yang sedang bekerja, jangan lupa untuk istirahat dulu sejenak dengan segelas kopi, segelas teh yang hangat, yang dingin, ditambah dengan cemilan di siang hari ini. Kalau untuk Anda juga yang bekerja di lapangan, pendengar tetap semangat juga ya. Jangan lupa sesekali minum air putih supaya tetap segar. Apalagi cuaca di siang hari ini memang sedikit terasa lebih hangat ya dari sebelumnya. Dan juga untuk teman-teman, mungkin untuk Anda pendengar yang sedang berkendara atau menjalankan usaha, semoga rezekinya hari ini semakin lancar dan semua urusan juga dipermudahkan. Tentunya kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini dari Elemen dengan judul Kekuatan Cinta. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenis Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Kristi Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonzalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi

0: nama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos, evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia.

0: Tenis Papua, kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Informasi dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harry Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0, bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Medalo.

0: Dari arena pedal, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Pedal Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga pedal Indonesia resmi dimulai. PT Liga Pedal Indonesia bersama pengurus besar Pedal Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Pedal League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Pedal League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem fan size atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Pedal Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wabah, satu liga, dalam insya Allah

0: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada. Karena itu yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
0: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Warit, Kipro 3

yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi teraktual ke ruang simak Anda tentunya dari frekuensi 94 MHz RRI Sabang. Nah, pendengar, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara. Jerman, ini sebagai ekonomi terbesar di kawasan Eropa, diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi tersebut. Nah, para ekonom menilai perubahan iklim telah membuat gelombang panas menjadi lebih sering dan lebih intens di Eropa. Kondisi tersebut tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, melainkan sebagai resiko makroekonomi struktural yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan dampak panas ekstrim juga dirasakan sektor layanan publik. Sejumlah rumah sakit mengalami gangguan kerusakan sistem pendingin dan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, Prancis menghentikan sementara operasional 2 reaktor nuklir karena kekurangan air pendingin. Dan pendengar, kondisi tersebut ini menunjukkan bahwa suhu udara kini menjadi indikator penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi Eropa. Dan pendengar, diperkirakan Jerman akan menjadi negara dengan kerugian ekonomi akibat panas terbesar ketiga di Eropa pada 2030. Hal tersebut karena infrastruktur, perumahan, serta sektor padat karya seperti konstruksi dan logistik belum siap menghadapi iklim yang semakin panas. Dan pendengar, di wilayah paling terdampak, kerugian ekonomi bahkan diperkirakan melampaui 1% dari output, dan kerugian ekonomi diperkirakan akan semakin besar jika memperhitungkan biaya pendinginan dan meningkatkan pengeluaran layanan kesehatan. Dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, transportasi, jalur perairan, serta kebutuhan perbaikan infrastruktur juga turut memperbesar beban ekonomi. Para ekonom juga memperingatkan bahwa dampak inflasi terbesar akan dirasakan pada sektor pangan karena kekeringan mengurangi hasil panen.

Antara satu lagu dari Koldiak dengan Di Dadaku Ada Kamu yang sudah membawa kita di formasi waktu pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami hadirkan selanjutnya lagu-lagu religi ke ruang simak Anda ya. Dan nanti pada pukul 12 kita juga akan dengarkan pengajian dan menantikan waktu pelaksanaan ibadah salat Jumat ya. Untuk hari Jumat ini di tanggal 3 Juli 2026 nanti kita akan bergabung siaran bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk mengikuti pelaksanaan ibadah salat Jumat. Dan kita menghadirkan lagu religi kali ini ada dari Maher Zain, Ku Milikmu. Selamat mendengarkan.

Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda wal kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluhu sahibu syarafi wal ihtidam. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsin kalimatin. Al-ula kuntu saghiratan fakabbartani, kuntu harisi fal'ana sirtu harisatak, kuntu aduwak fa'ahbabtani, kuntu faniyatan fa'abqaitani, kuntu qalilatan fakatsartani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah pada kesempatan yang berbahagia ini sampai hari yang mulia ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang kepada kita bersama, sehingga dengan sisa-sisa umur tersebut, maka pada saat yang mulia ini kita telah dapat melangkahkan kaki di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka kita berubudiyah kepada Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring salam senantiasa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam pula kita sampaikan kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Pula kita sampaikan kepada para tabi'in, para tabi' tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sambil kita berniat iktikaf di dalam masjid yang mulia ini, izinkanlah sejenak saja khatib ingin menyampaikan sedikit syarahan yang berkenaan dengan keutamaan sedekah, yang mudah-mudahan insya Allah akan bermanfaat terutama kepada khatib sendiri dan juga kepada sidang jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Allah menegaskan bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seumpama seseorang yang menanam sebutir biji
yang tumbuh kemudian daripadanya menjadi 7 tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai akan berbuah 100 biji. Wallahu yudha'ifu limay yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah memiliki karunia yang amat sangat luas. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah tegaskan kepada kita bahwa ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, Allah menjamin Allah akan menambah harta kita. Secara kasat mata, memang ketika kita menyedekahkan harta, seolah-olah harta kita berkurang. Tapi sejatinya adalah ketika kita menafkahkan harta kita, ketika kita menginfakkan harta kita, maka janji Allah, Allah akan menambah harta kita. Bahkan Allah memberikan yang lain sampai 700 yang lainnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul, Allah turunkan ayat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk membantu perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk. Ketika itu Rasulullah mengajak seluruh kaum muslimin untuk menyedekahkan hartanya, untuk membelanjakan hartanya untuk kepentingan perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk. Maka ketika itu dua orang sahabat Rasulullah, yakni Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki 8.000 dirham harta. 4.000 dirham saya belanjakan untuk keperluan keluarga saya, dan 4.000 dirham yang lain saya belanjakan di jalan Allah. Saya akan membantu perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk." Abdurrahman bin Auf, setengah harta beliau disumbang untuk perjuangan kaum muslimin. Maka ketika itu Rasulullah berkata, "Semoga Allah memberkahi hartamu, baik yang engkau belanjakan untuk keperluan keluargamu dan juga yang engkau belanjakan di jalan Allah untuk perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk." Dan Utsman bin Affan juga berkata, "Ya Rasulullah, saya juga akan membantu perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk." Jadi ini dua orang sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa. Segi kedermawannya luar biasa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah, sungguh sangat banyak yang berbicara tentang keutamaan sedekah. Sangat banyak yang berbicara tentang fadilah-fadilah sedekah. Di dalam sebuah hadis, sebagaimana yang khatib sampaikan di awal tadi, Rasulullah menyampaikan, "As-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsin kalimatin." Harta yang kita sedekahkan itu, ketika dia keluar, terlepas dari tangan si pemberinya, bi khamsin kalimatin, dia akan berkata dengan 5 kalimat. Dikeun li harta gitanyo yang tanyo sedekahnya, ketika katajo hartanya, ta sedekah hartanya, ikeun dengan 5 kalimat. Apa kalimat yang dia ucapkan? Yang pertama, kata harta kita, "Kuntu saghiratan fakabbartani." Semula aku ini kecil, kata harta kita, tapi sekarang engkau telah besarkan aku. Segolong tamu sedekah, harta kita yang hanarai ubud. Tapi leh tamu sedekah, insyaAllah akan diperaik harta kita yang oleh Allah. Akan ditamah-tamah harta kita yang oleh Allah. Maka hanapu ya waduh wadah sedekah. Bibina kemampuan, bibina kemudahan. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. InsyaAllah janji Allah, Allah akan menambah harta kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata harta yang kita sedekahkan, "Kuntu harisi fal ana sirtu harisatak." Semula engkau yang menjagaku, kata harta kita, tapi hari ini akulah yang akan menjagamu.
sebelum harta kita sedekahkan, maka kita senantiasa sabi-sabi kita terjaga harta. Urang manam terjaga harta kita. Hana prepi terjaga harta. Tapi begitu harta itu kita sedekahkan, begitu harta itu kita infakkan di jalan Allah, maka insya Allah harta itulah yang akan menjaga kita. Harta itu akan menjaga kita dari berbagai macam, dari bala bencana, dari musibah, dari kesehatan kita dan lain sebagainya. Dijaga kita ya. Maka lagi ada bukan benua B, sungkan-sungkan untuk kita yang bersedekah. Bibina kemudahan. Bahkan sebaiknya setiap hari walaupun 1.000 rupiah kita coba dawamkan diri, membiasakan di bersedekah. Luar biasa. Sehingga nanti kita tergolong ke dalam ahli-ahli sedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata harta yang kita sedekahkan, kuntu aduwak fa'ah babatani. Semula aku ini musuh, kata harta. Fa'ah babatani, tapi hari ini engkau telah mencintai aku. Segolong harta kita yang dalam sedekah, bahwa sesungguhnya harta itu adalah musuh bagi kita. Yang musuh bagi kita. Bila hanagat tak kelola, hanagat tak dimang, yang sungguh sangat luar biasa memusuhi kita. Maka coba kita lihat hari ini, berapa banyak orang-orang yang dengan hartanya, gara-gara harta, terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam kemungkaran. Dan berapa banyak orang-orang nanti di yaumil akhirah yang Allah masukkan ke dalam neraka gara-gara harta. Maka sebelum kita bersedekah, harta itu sesungguhnya adalah musuh bagi kita. Tapi begitu kita keluarkan kita harta kita, kita sedekahkan harta kita, fa'ah babatani, engkau sekarang telah mencintai aku. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata harta yang kita sedekahkan, kuntu faniatan fa'abakaitani. Semula aku ini fana, kata harta kita, fa'abakaitani, tapi sekarang engkau telah tekalkan aku. Harta yang nabak gedanya nyahana trip sagai. Hana trip sebagai milik kita ya. Paling tak trip selama hidup kita ya. Hari ini kita meninggal dunia, maka hari ini pula berpindah tangan kepemilikan. Detiknya meninggal kita ya, detiknya pula kerli harta kita ya. Sudah menjadi hak ahli waris. Hana trip lagi tiada lagi hartanya bawa dia. Getip-tip ya Allah. Maka kipan cara supaya hartanya betul-betul kekal menjadi milik kita. Kita sedekahkan di jalan Allah. Kita infakkan di jalan Allah. Maka insyaAllah, fa'ab qaitani, maka dia akan kekal selamanya, sampai di yaumil akhirah nantinya. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Rasulullah, kuntu qalilatan fakathartani. Semula aku ini sedikit, kata harta kita, fakathartani, tapi sekarang kau telah banyakkan aku. Harta yang ada pada kita sebelum kita sedekahkan itu tidak seberapa. Tapi ketika kita menginfakkan harta, ketika kita membelanjakan harta kita, maka insya Allah harta kita akan bertambah banyak. Sebagaimana janji Allah tadi, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah gambarkan di dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seumpama kira menanam, kita menanam satu butir biji yang kemudian dari satu butir itu tumbuh menjadi 7 buah tangkai dan pada setiap tangkai akan berbuah 100 biji. Artinya ketika kita menyedekahkan satu harta kita, maka Allah akan membalas dengan 700 lainnya. Tak terdekah, terjurduh kebalah oleh Allah. Bahkan lebih. Wallahu yudha'ifu lima yasha. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunia-Nya. Maka hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha dan berupaya. Mudah-mudahan ya kita ya. Kalaupun tidak bisa setiap hari kita bersedekah, sering-seringlah kita bersedekah. Karena itulah termasuk salah satu nanti akan menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah mengisahkan bahwa kebukah li Anas tabahuru Rasulullah mengisahkan sebuah riwayat tentang penciptaan bumi ini. Ketika pertama sekali Allah menciptakan bumi ini masih bergerak-gerak, masih bergoyang-goyang. Lalu Allah ciptakanlah gunung-gunung dan Allah tancapkan gunung-gunung itu pada bumi. Maka Allah ciptakan gunung dan Allah tancapkan gunung-gunung itu kepada bumi, maka bumi tidak lagi bergerak-gerak. Bumi sudah menjadi tetap. Luar biasa kehebatan gunung. Lalu melihat pemandangan yang seperti itu, melihat kondisi itu, para malaikat kagum. Luar biasa kehebatan gunung. Luar biasa kedahsyatan daripada gunung ini. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, hal min khalqi syai'un asyaddu min al-jibal? Adakah dari makhluk engkau yang lain, kata malaikat, yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada gunung? Kita yang lebih malaikat bahwa Allah. Naam, kata Allah. Naam, ya ada. Mantengna makhluk lu yang lain yang lebih kuat dan lebih hebat daripada gunung. Apa itu? Kata Allah, al-hadid, yakni besi. Ternyata besi, kata Allah, jauh lebih kuat dan lebih hebat daripada gunung. Maka mendekatkan uronyo, banyak pemandangan-pemandangan gunung-gunung yang hari ini sudah rata akibat dengan ulah besi. Ikro tegonyo mendekatkan ikro tegonyo. Itu menunjukkan bahwa besi itu lebih kuat daripada gunung. Salah satu bukti. Lalu para malaikat masih penasaran, mau bertanya lagi. Ya Rabbi, hal min khalqi syai'un asyaddu min al-hadid? Adakah dari makhluk engkau yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada besi? Naam, kata Allah. Naam, tentang makhluk lu yang lebih kuat daripada besi. Apa itu? Kata Allah, an-nar, yakni api. Ternyata api, kata Allah, jauh lebih kuat daripada besi. Maka menyatakan dan uronyo, urung-urung yang pandai besi, pandai besi, nyan untuk melunakkan besi, hanya cara lain, kecuali dengan api. Dan ini salah satu bukti bahwa ternyata api jauh lebih kuat daripada besi. Malaikat belum puas. Manteng masih ingin tahu. Ya Rabbi, hal min khalqi syai'un asyaddu minan nar? Adakah dari makhluk engkau yang lain, kata malaikat, yang lebih kuat daripada api? Dijawab oleh Allah, naam, ada. Masih ada makhluk saya yang lebih kuat, lebih hebat daripada besi. Apa itu? Al-ma'un, kata Allah, yakni air. Ternyata air, kata Allah, jauh lebih kuat daripada besi. Kita hari ini yang di Aceh, yang sudah hidup sekitar 20 tahun yang lalu, kita sudah menyaksikan bagaimana ketika Allah tunjukkan kehebatan air. Makhluk yang paling lembut kita lihat hari ini, makhluk yang paling ubud, haluh, lembut, luar biasa. Tapi ketika air menampakkan dirinya, menunjukkan jati dirinya, maka sungguh luar biasa. Kita sudah saksikan ketika Allah timpakan tsunami kepada kita, bagaimana kedahsyatan air. Bangunan yang begitu kokoh hancur semuanya. Besi-besi, tiang-tiang listrik abih rilih benduk. Itu menunjukkan bagaimana kedahsyatan dan kekuatan daripada air. Man kadang-kadang hanai pelumah dong. Barosa tahun yang lalu, sebelah utara, timur, saudara-saudara kita, bagaimana Allah tunjukkan, Allah perlihatkan kembali banjir bandang yang luar biasa. Tidak pernah kita sangka seperti itu kejadiannya. Dan baru kekirim ialah Allah. Makanya letak-letak tentera-tentera Allah yang uronyo, yang siap kekirim kepada kita bila kita tidak taat kepada Allah. Bila kita sabi-sabi mungkar kepada Allah. Waktu ada tsunami, kita tak pergi uro dari laut. Tak perlu mugli. Uronyo, awak agli pihak terenggenuh. Hanya 40 tidak bisa kita lari dari bumi Allah ini.
kecuali kita taat dan bertakwa kepada Allah. Banyak sekali tentara-tentara Allah. Itu yang keempat. Lalu oleh malaikat masih belum puas, bertanya lagi, ya Rabbi, hal min khalqik syai'un asyaddu minal ma? Adakah dari makhluk engkau yang lain, wahai Tuhanku, yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada air? Naam, kata Allah, ada. Mantengna makhluk lain yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada air. Apa itu? Ar-rih, kata Allah, yakni angin. Angin juga Allah sampaikan, Allah katakan itu jauh lebih kuat daripada air. Maka sebahagian nanggro-nanggro katanya urojo takalen ketika Allah puten batu sagai angin. Abi porak-poranda. Porak-poranda. Bahkan di luar negeri di sana. Luar biasa pemandangan ketika kita lihat bagaimana Allah turunkan angin habis benduk. Bahkan dikisahkan nanti ketika menjelang hari kiamat, li Allah dikirim angin bacut tagai. Ubi punggung jarum dikirim angin li Allah. Anak raya, ubi punggung jarum. Panibi ubud, ubud datang. Tapi yang boleh ada pula, dumnan angin dikirim li Allah, gunung-gunung berterbangan. Habis gunung-gunung itu bapu adum. Dumnan dikirim angin li Allah. Ketika Allah kena hancur dunia ayam. Luar biasa kekuatan angin. Cuma kadang-kadang lagi tengah menogoh lom ketunjukkan lom. Goh gubi lom Allah. Tali kena abu jiung kena yang mandum. Dek lupa lemah bak gedai. Hai datun tu. Han sanggup gedai. Maka kembali lagi dari tengah menogoh. Jalan satu-satunya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat masih belum puas. Bertanya lagi kepada Allah. Ya Rabbi, hal min khalqik syai'un asyaddu minar rih? Adakah dari makhluk engkau, wahai Tuhanku, yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih dahsyat daripada angin? Naam, kata Allah, ada. Ternyata masih ada makhluk Allah yang lain, yang lebih hebat, lebih kuat, dan lebih dahsyat daripada angin. Siapa itu? Kata Allah, Ibnu Adam yatasaddaku, sadaqatan biyamini, yuhfiha an simali fa huwa ashaddu minhu. Ternyata kata Allah yang jauh lebih kuat dari bandung-bandung yang bodoh adalah Ibnu Adam yatasaddaku. Anak-anak Adam yang mesedekah, urung-urung yang tim mesedekah, di mesedekah dengan jaro unen, yuhfiha an simali. Hana itu pula jaro uya. Artinya apa? Bersedekah dengan begitu ikhlas mengharap ridha Allah, maka itu menjadi sosok yang sangat kuat, yang sangat luar biasa di sisi Allah. Luar biasa kehebatan sedekah ini. Maka nyatakan urung-urung awai ketika beliau misalkan ditimpa oleh sebuah penyakit, mereka melakukan salat sunat lalu bersedekah. Bersedekah karena sedekah ini akan as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah ini akan menolak dari segala macam bala, menjauhkan kita dari bala. Baik yang namanya bala tentara-tentara yang Allah kirim seperti angin, air, atau yang lainnya, atau barangkali dari segi kesehatan kita. Bukan luar biasa. Maka mudah-mudahan hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang gemar bersedekah, menjadi bahagian daripada orang-orang yang insyaallah termasuk kelompok orang-orang yang sering bersedekah di jalan Allah. Karena demikian, mudah-mudahan ketika kita sering bersedekah, ketika kita sering menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka insyaallah mudah-mudahan kita berdoa, kita akan termasuk dalam golongan orang-orang ahli sedekah yang insyaallah nanti di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga melalui pintu as-sadaqah. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat terutama kepada khatib sendiri dan juga kepada sidang jamaah sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: mohon kepada seluruh jamaah Jum'at untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana saf-saf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan, supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istaqimu atadilu sawu sufufakum. Salli fadzal fatinakum atinu masyarakat. Adani mamari.
2: Allahu Akbar.
1: Wajah tu. Alhamdulillah.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

تحيات من أهلك بصلوات.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
4: Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

0: ada cewek tuh bening lagi. Aduh,
1: Den yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Bencana alam kembali menghantam Kalimantan.
5: Banjir menjadi bencana alam tahun
6: ini. Benar ada bencana alam terus
4: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari Melinda, Cinta Satu Malam, yang sudah membawa kita di formasi waktu pukul 14.38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang kembali, ini untuk Anda pendengar di frekuensi 94MHz RRI Sabang, atau juga untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau juga yang sudah mengunduh atau menginstal aplikasi RRI Digital. Selamat siang ya, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan dari Pustaka Musik 94MHz. Dan juga semoga lagu-lagu yang sudah saya putarkan ini juga sudah menghibur aktivitas Anda di siang hari ini ya. Untuk hari ini di seputar Kota Sabang terpantau tidak terlalu terik ya, bisa dibilang agak sedikit sendu cuacanya, tapi walaupun cuaca yang lumayan dingin seperti ini ya, tidak terlalu panas. Semoga semangat Anda untuk melanjutkan aktivitas ya, ini juga bisa tetap semangat ya, bisa tetap Anda melalui tugas-tugas Anda dan juga menuntaskan tugas-tugas yang sedang menanti Anda di depan mata. Dan tentunya masih kami temani Anda sampai pukul 3 nanti dengan tembang-tembang dangdut pilihan di program Pro Dangdut Indonesia Banget untuk edisi hari Jumat ini 3 Juli 2026. Kita tinggalkan dulu Melinda dengan Cinta Satu Malamnya. Kali ini saya mau putarkan darinya Fetty Vera dengan tembang yang berjudul Sedang-Sedang Saja. Selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sabang, frekuensi 94 MHz. Dan pendengar, saatnya kita dengarkan dialog program Beranda Asa Cita dengan topik investasi digital untuk generasi muda Banda Aceh, saham reksadana hingga aset kripto. Kita dengarkan langsung dari Pro 1 Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
1: Beliau adalah branch representatif RHB Sekuritas Indonesia, kantor perwakilan Aceh. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Bisa kedengaran suara saya?
1: Iya, cukup baik terdengar oleh kami, Pak. Saya panggilnya apa nih, Pak? Pak Muslim?
2: Pak Muslim aja lah. Biar lebih mudah ya.
1: Bang Muslim ya?
2: Iya.
1: Baik, Bang Muslim, ini tema kita cukup menarik ya, investasi digital untuk generasi muda. Ini kan banyak memang saat ini generasi muda yang kalau kita lihat sudah mulai mencoba bermain kripto ya, atau saham juga sudah mulai bermain. Bahkan anak-anak kuliahan juga ini sudah mulai terlihat ini untuk memainkan kripto ini. Nah, ini Bang, bisa tren ini minat investasi digital di kalangan anak muda Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana Bang? Kok menurut Bang Muslim?
2: Ya baik, terima kasih Bung Arso ya. Ya kalau kita bicara soal tren di Banda Aceh ya, terutama ya, perkembangan di investasi digital ini memang luar biasa dahsyat ya. Beberapa tahun terakhir, khususnya pasca pandemi, ya, hingga sekarang saat ini, kita melihat ada pergeseran gaya hidup ya yang sangat positif di kalangan anak muda kita, baik itu mahasiswa maupun para pekerja muda yang ada di pusat kota ya. Kalau dulu mereka nongkrong di warkop itu kan murni cuma cerita-cerita biasa, tapi sekarang pemandangan itu berbeda.
1: Yeah.
2: Sambil minum kopi ya kan, atau sangar ya kan.
1: Lihat grafik dia.
2: Mereka itu aktif memantau pergerakan harga saham ya kan, top up reksadana dan juga melihat pergerakan aset digital seperti kripto ya. Dan menurut saya minat ini didorong oleh dua hal ya. Yang pertama ini karena kemudahan akses teknologi lewat aplikasi di ponsel pintar saat ini ya. Dan kemudian yang kedua, kesadaran finansial yang tumbuh lebih cepat. Itu anak-anak muda Banda Aceh hari ini kalau kita lihat ini sadar bahwa menabung konvensional saja tidak cukup untuk melawan inflasi, sehingga investasi digital ini menjadi pilihan utama. Itu Bung Arso menurut saya.
1: Ya ini saya juga melihat beberapa anak muda tempat biasa saya ngopi ya. Biasa kalau misalnya anak muda kan ngopi itu ketawa hahi ya, terus main game sehari-harinya ya. Tapi ini sudah mulai terlihat mereka melihat pergerakan ekonomi dunia, ya mata uang rupiah atau dolar, ya harga minyak dunia, sudah mulai melihat grafik. Ini anak muda kita sepertinya sudah mulai peduli ini Bang dengan hal-hal yang seperti ini. Mungkin hal-hal ini juga yang mempengaruhi nilai mata uang digital ini Bang ya.
2: Betul.
1: Ini Bang, apa saja Bang instrumen investasi digital yang paling banyak diminati generasi muda saat ini Bang?
2: Ini kalau misalkan kita lihat dari secara data ya, yang ada yang dipublis secara resmi oleh OJK atau berbagai pihak atau lainnya, ini saat ini memang ada tiga instrumen besar ya yang paling mendominasi gadget anak muda di Banda Aceh ya. Yang pertama ini reksadana, ya. Ini soal primadona, ini pasti primadona bagi yang tipikalnya ingin aman, ya. Tidak punya banyak waktu untuk memantau pasar atau baru belajar, ya. Biasanya dimulai dengan reksadana pasar uang dulu, ya. Yang kemudian berikutnya ini saham, ya. Jadi bagi anak muda yang lebih berani dan kritis, ini biasanya saham sangat diminati. Jadi mereka biasanya jadi bangga ya menjadi bagian dari pemilik perusahaan-perusahaan besar yang produknya mereka konsumsi sehari-hari gitu ya. Jadi sekarang ini kan membeli saham itu kan lebih mudah ketimbang kita beli kacang goreng kan.
1: Benar.
2: Ya? Dan dengan modal yang sesuai ya. Kemudian yang ketiga, yang investasi yang berkembang saat ini kan aset kripto. Ini juga populer di kalangan yang menyukai tantangan ya. memang kalau aset kripto ini menurut saya ini sangat sangat tinggi risiko ya, high risk gitu ya, karena pergerakannya yang sangat dinamis ya, dan di sisi lain high risk high return ya.
1: Benar-benar. Nah,
2: pergerakan harganya yang sangat dinamis dan berjalan 24 jam penuh gitu. Nah, ketiga instrumen ini punya porsi dan daya tarik masing-masing ya, tergantung profil risiko si anak muda itu sendiri. Nah, ini penting yang kita bicarakan tadi, profil risiko ini. Ya, bagaimana mereka mau mengambil risiko ini, pilihan instrumen ya, tak menentukan sama gaya profil risiko yang akan mereka pilih.
1: Iya. Jadi, saat ini di kalangan anak muda yang sering saya lihat ini ya, yang sering terpantau ini, mereka banyak yang bermain di saham emas ini, Bang. Ini sepertinya cukup menarik sekali ya harga emas dunia ini, Bang ya. Sampai anak-anak muda ini tertarik dengan main di emas ini, bagaimana menurut Bang Muslim?
2: Emas juga sekarang sudah mudah ya. Bukan seperti dulu kalau beli emas kan mesti harus ke toko emas ya. Ini juga salah satu instrumen digital. Sekarang ini pasca misalkan ditetapkannya bank bullion. Ya, sekarang kan investasi emas juga sudah bisa dimulai dengan uang 10 ribu sekarang. Jadi anak-anak muda yang ingin, selain misalkan mereka ingin simpan uangnya di saham, di reksadana, ya kan, juga sekarang sudah bisa menabung emas. Ya, mulai dengan 10 ribu pun sekarang ini lewat aplikasi banking ya sudah bisa sekarang ini. Memang ini tergantung perbankannya ya. Ada perbankan yang bisa mulai untuk emas ini dari 10 ribu, bahkan ada yang batasi juga 50 ribu, tapi yang dari ini ada bank-bank digital sekarang malah bisa dengan 10 ribu gitu. Ini perkembangan dahsyat ya, investasi di era digital ini. Jadi nggak mesti harus dulu investasi kan harus kesannya harus punya uang banyak ya, kan begitu ya.
1: Minimal puluhan juta, Bang ya.
2: Iya, puluhan juta. Sekarang ini dengan segala sangat sudah bisa.
1: Nah, ini bagi investor saham pemula, Bang, langkah apa yang perlu dipersiapkan sebelum membuka rekening efek ini, Bang?
2: Itu juga dengan era digital ini ya, sejak 2019 ini kan ada loncatan teknologi ya. Perubahan teknologi di, terutama di industri pasar modal gitu. Jadi kalau dulu buka rekening efek ini agak susah memang. Harus isi formulir manual ya kan. Tanda tangan ada 40 tanda tangan pakai meterai. Kalau sekarang ini kan semua sudah bisa dilakukan secara digital. Bermodalkan handphone ya, handphone Android seri yang capable. Kemudian siapkan KTP dan memiliki rekening bank pribadi, tinggal download aplikasi, isi data, dan seterusnya, nanti tinggal tunggu rekeningnya siap. Ini secara administratif memang di era sekarang ini sudah tidak ribet-ribet lagi seperti dulu gitu ya. Kalau dulu buka rekening ini harus bawa kakak, ya kan, bawa KTP orang tua gitu ya. Sekarang ini cukup punya KTP sendiri. Ini kalau yang khusus saham ya, karena saham memang dibatasi untuk buka rekening saham harus yang berusia 17 tahun ke atas gitu. Nah, sementara itu juga persiapan mental ini yang paling penting gitu ya. Jadi bagi anak-anak muda ini kadang-kadang kan buka rekening ini karena itu anak muda sekarang ini FOMO gitu ya. Sebenarnya ini penting bagi anak-anak muda sekarang ini kalau untuk membuka rekening saham, pahami dulu ya kan apa itu saham ya. Kemudian pilih perusahaan sekuritas yang terpercaya ya. Misalkan seperti kami di RHB Sekuritas Indonesia yang perusahaan-perusahaan ini resmi dan berizin dan diawasi oleh OJK ya. Nah, sekarang prosesnya kadang-kadang ya kalau datanya lengkap, siap akunnya bisa hitungan jam gitu ya. Tapi kalau ada yang data kurang lengkap, kadang-kadang tidak sempat dicapil, ini kadang-kadang butuh beberapa hari untuk proses pembuka rekening sekarang.
1: Ini sudah cukup mudah, Bang ya, untuk generasi muda sekarang ingin bermain saham ini sangat dimudahkan ya dengan teknologi saat ini, Bang ya.
2: Hanya cuma punya KTP, punya handphone, punya email, ya, punya rekening pribadi langsung bisa isi data sekarang. Bahasa saya ini tinggal kedik-kedik mata keluar rekening sekarang. Ya, ini kan
1: sambil duduk santai jadi, Bang ya.
2: Iya.
1: Kalau dulu kita kan harus pergi ke perusahaan saham ya untuk mendaftar, isi formulir segala macam, yang ribet ya.
2: Iya, ribet.
1: Nah, ini berapa modal minimal, Bang, yang realistis bagi mahasiswa atau pekerja muda untuk mulai berinvestasi saham ini, Bang?
2: Ini sejak 2015 ini memang pasar modal ada mengalami banyak deregulasi ya. Kalau dulu buka rekening saham di bawah tahun 2015 ini kan harus ada duit minimal 10 juta.
1: Iya.
2: ini sejak 2015 dengan ada gerakan undang-undang saham, sekarang ini buka rekening saham ini bisa dengan modal 100 ribu sudah bisa. Bahkan kita di RHB ini untuk buka rekening kita nggak ada setor uang di muka. Buka rekening dulu, siap rekening, nanti baru transfer ke rekening RDN. Karena sejak sistem RDN yang dilakukan di pasar modal ini, ya sebenarnya sudah lebih aman. Kalau dulu kan buka rekening saham ini harus setor duit ke rekening perusahaan, ya kan?
1: Iya.
2: Ini sejak ada perubahan regulasi di Bursa Efek, ya, dan macam-macam prosesnya dan digitalisasi, sekarang ini dengan modal 100 ribu mahasiswa ini sudah bisa beli saham. Bahkan ada saham yang harganya lebih mahal Sanger dengan saham, ya. Kalau Sanger misalkan kita di Bandar Aceh berapa? 7 ribu, ada yang 10 ribu, ya. Bahkan ada saham kayak hari ini, misalkan saham Garuda, gitu, ya. Ini harganya cuma 53 perak per lembar, artinya satu lot cuma 5.300 gitu, ya. Artinya kan lebih mahal sangat ketimbang satu lot saham dari Garuda.
1: Benar,
2: artinya
1: benar.
2: Kalau nggak ada duit 100 ribu, 10 ribu pun sekarang ini sebenarnya. Kalau
1: jadi ya.
2: Belajar ya bagaimana cara membeli saham, menjual, ya. Sudah bisa sekarang ini. Yang penting ada kemauan tadi, ya kan?
1: Coba-coba dulu, Bang, ya.
2: Ya, coba-coba kecil-kecil dulu, ya kan, tabung, ya kan. 10 ribu beli saham, kalau memang dibeli saham yang pas, saya rasa memang ini bisa menjanjikan, gitu, ya. Karena dengan uang-uang kecil, kalau saham-saham perusahaan-perusahaan besar yang hari ini sakit, bisa jadi ke depan dia akan sembuh, bisa akan bertransformasi, ya.
1: Dan kalau misalnya di perusahaan yang jelas ini, sahamnya tidak hilang, Bang, ya.
2: Contoh misalkan belajar dari pandemi itu kan ketika saham BSI yang dulu kodenya BRIS, kode BRIS sekarang ya, saham BSI dulu kan harganya cuma di bawah sempat 200 perak ketika pandemi. Ya, bayangkan 200 perak kan cuma 20 ribu. Hari ini saham BSI bergerak di harga 1.500 sampai dengan harga 1.000 sampai 3.000, bahkan dulu pernah sempat 3.800 harganya.
1: Luar biasa ini, ya.
2: Ini kan beli saham, intinya kan beli perusahaan-perusahaan yang dikenal dan masa depan bisnisnya itu jelas. Itu relatif nggak berisiko, ya. Nah, itu yang untuk belajar berinvestasi saham. Karena kalau salah-salah pilih saham juga salah-salah kan bisa, yang sering terjadi di media, nyangkut segala macam, ya.
1: Ini untuk pemula ada baiknya untuk memilih perusahaan-perusahaan yang jelas, Bang, ya. Perusahaan-perusahaan yang memang sudah berdiri kokoh lah, kita bilang, Bang, ya.
2: Paling penting lihat aja sekarang ini kan perusahaan-perusahaan yang berdiri lama kemudian dia rutin bayar dividen. Jadi kalau perusahaan yang rutin bayar dividen setiap tahun itu sahamnya sehat, ya.
1: Ini, Bang, apa risiko utama investasi saham yang sering tidak disadari oleh investor pemula, Bang?
2: Ini sebagai seorang akuntan dan juga praktisi di sekuritas, ya, saya harus jujur menyampaikan bahwa investasi saham itu juga punya risiko, ya.
1: Pasti semua ini ada risikonya,
2: risiko,
1: ya.
2: Iya, semuanya ada bisnis ada risikonya. Jadi risiko utama yang jarang disadari pemula itu capital loss, itu penurunan aset, itu akibat inflasi harga. Ya, kadang-kadang ketika beli saham misalkan di harga 100 berharap naik 200 tiba-tiba turun ke 70 misalkan, ya. Ini kalau pakai uang panas harus ditarik, ketika dijual pasti akan capital loss, ya. Kemudian ada juga risiko namanya likuiditas. Ini saham-saham yang tiba-tiba harga sahamnya turun drastis nggak bisa dijual. Contoh misalkan hari ini saham GoTo, Gojek, ya. Dulu harganya sekitar 70, hari ini turun ke 50. Jadi kalau dijual nggak laku-laku karena harga terendah, gitu, ya. Nah, ini yang paling penting juga, ada satu risiko psikologis yang paling berbahaya, gitu. Ini yang sering terjadi dengan anak muda itu, terjebak rumor tanpa analis, ya. Ini kan sering kadang-kadang lewat media sosial, ya. Membeli saham hanya karena misalkan membaca obrolan di medsos, rekomendasi influencer, istilahnya pom-pom, ya. Jadi tiba-tiba harganya turun dari sini, kadang-kadang mereka panik, cut loss, dan akhirnya jadi trauma, ya. Lalu menyalahkan pasar modal, padahal risikonya bisa diminimalisir, ya. Kalau kita mau melakukan analisis sederhana, ya.
1: Itu mungkin risiko-risiko yang sering dialami oleh pemula, Bang, ya.
2: Ya, betul.
1: Nah ini mengapa Bang, reksadana sering direkomendasikan sebagai pintu masuk investasi bagi pemula dibanding saham langsung Bang?
2: Kalau bicara kenapa reksadana sering direkomendasikan di awal ya, ini ibarat belajar nyetir mobil kan gitu. Ini reksadana ini seperti kita naik taksi atau bus itu, ada supir profesional yang mengemudikan kan begitu. Di reksadana juga demikian, uang yang kita diinvestasikan ini kan dikelola oleh manajer investasi yang ahli dan berpengalaman. Jadi tugas mereka, uang yang kita tabung itu, yang kita top up itu akan diracik ya, dipilih saham mana yang bagus atau obligasi mana yang menguntungkan ya. Sementara kalau investasi saham kan langsung seperti kita menyetir mobil sendiri kan di jalan raya kan. Kita harus tahu kapan harus menggas, kapan mengerem ya, paham rambu-rambu gitu. Jadi bagi pemula yang belum punya waktu atau ilmu untuk menganalisis laporan ya, atau pergerakan harga, reksadana ini yang dipasuk paling aman dan nyaman gitu. Karena risikonya lebih terukur, terutama di reksadana pasar uang.
1: Nah ini apa perbedaan mendasar antara reksadana pasar uang, obligasi, dan saham yang mungkin perlu dipahami oleh investor muda ini Bang?
2: Nah ini poin-poin penting yang untuk dipahami agar tidak salah pilih produk kan? Kalau yang pertama, kalau reksadana pasar uang ya, itu uangnya diputar di instrumen jangka pendek. Seperti deposito bank, surat berharga jatuh tempo di bawah 1 tahun ya. Ini risikonya ini yang paling rendah. Dan secara kita lihat pergerakan harga, kalau reksadana pasar uang ini selalu cenderung naik terus ya, dan sangat liquid, itu cocok di dana darurat. Jadi sering orang-orang yang punya dana dalam alokasi apa namanya keuangan pribadinya, punya dana darurat, itu sering ditempatkan di reksadana pasar uang. Ya, karena mudah dicairkan. Yang kedua itu ada namanya reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Ini uang yang kita masukkan ke dalam akun reksadana kita itu dimasukkan ke surat utang negara atau swasta. Keuntungannya memang lebih tinggi dari reksadana pasar uang ya. Ini kategori risikonya menengah, itu cocok untuk waktu 1 hingga 3 tahun. Ya, jadi istilahnya uang dingin lah. Ini kira-kira uang yang enggak kita pakai dalam 1 hingga 3 tahun, ini cocoknya masukkan obligasi pendapatan tetap. Kemudian yang ketiga itu ada namanya reksadana saham. Nah ini uangnya mayoritas dibelikan saham di Bursa Efek Indonesia. Ini potensi keuntungan paling tinggi sebenarnya, tapi fluktuatifnya, harganya juga paling tajam gitu ya. Ini yang kategori memang high risk. Kalau biasanya ini untuk kategori risiko agresif, biasanya mereka akan pilih reksadana saham gitu. Dan reksadana saham ini bagusnya untuk investasi jangka panjang gitu. Ya, investasi yang targetnya di atas waktu 5 tahun gitu.
1: Kalau misalnya Bang Muslim melihat posisi aset kripto nih dibandingkan saham dan reksadana dari sisi regulasi dan keamanan Indonesia ini bagaimana Bang?
2: Kalau dari kacamata regulasi posisinya ini sangat jelas dan berbeda di Indonesia ya. Kalau saham dan reksadana ini kan instrumen pasar modal yang di bawah pengawasan ketat OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi lembaga dan produknya dilindungi oleh sistem hukum yang sangat matang, yang sudah matang selama puluhan tahun ini ya. Dan di saham, di pasar modal juga memiliki lembaga penjamin yang namanya SIPF gitu. Securities Indonesian Protection Fund ya. Sementara kripto di Indonesia ini kan kita kategorikan sebagai komoditas, bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah kan demikian. Ya, karena itu kan regulasi yang ada saat ini kan masih berada di bawah pengawasan Bapepti. Ya, di Kementerian Perdagangan yang saat ini sedang ada proses masa transisi pengawasan ke OJK gitu. Kripto itu memang dengan regulasi yang ada sekarang ini legal diperdagangkan, tetapi keamanannya sangat tergantung pada keamanan platform yang ada gitu ya. Yang tidak ada jaminan jika nilai harganya bisa jatuh ke titik nol gitu. Berbeda dengan saham ya, dengan saham kalau turun di bawah 15% langsung ada suspend sama Bursa Efek. Jadi nggak sampai turun ke titik nol gitu. Turun 180% harga dalam satu hari gitu. Nah makanya kalau kripto ini kan termasuk ini apa namanya instrumen digital yang sangat berisiko sebenarnya. Jadi kita sebenarnya tidak menyarankan untuk para pemula investasi digital ini untuk bermain di posisi investasi kripto ini. Ya, kalau dia nggak paham teknikal, ini berbahaya sekali menurut saya.
1: Karena kripto sendiri perusahaannya tidak ada Bang ya?
2: Tidak ada, itu murni spekulasi. Nah kalau kita pakai dari kaidah syariah ini kan kripto ini kan murni spekulatif. Mm-hmm. Karena tidak jelas barang yang diperdagangkannya itu tidak nyata gitu ya. Kalau saham kan diperdagangkan kan kepemilikan ya. Dibuktikan dengan orang beli saham Garuda misalkan satu lot, dia bisa ikut LPS gitu ya. Dapat umumkan saham, kalau bagi dividen ya dapat dividen. Jadi ini sebenarnya jelas itu kepemilikan yang resmi gitu. Tapi kalau kripto ini kan tidak ada gitu. Murni hanya spekulasi kenaikan harga. Dan kita di Aceh ini selaku daerah syariah seharusnya kripto ini tidak boleh berkembang ya, apalagi ada kanun LKS gitu ya. Dan belum ada fatwa MUI yang menyatakan aset kripto ini sesuai dengan prinsip syariah menurut saya sampai hari ini.
1: Kripto ini hanya berbentuk koin digital bang ya. Jadi perusahaannya tidak jelas, produknya tidak ada bang ya. Nah beda dengan saham yang punya perusahaan dan ada barang yang diperjualbelikan bang ya. Jadi ada perkembangan di perusahaan ini ya.
2: Sekarang kalau di luar Aceh itu sudah banyak juga dijadikan mas kawin. Paham. Jadi sejak 2017 itu dipelopori oleh mahasiswa UGM. Ya, dia nabung saham sejak mahasiswa, ketika menikah dia pakai saham. Dan harga saham yang dipakai pada saat 2017 itu naik 200% lebih dibanding harga pada saat dia menikah gitu ya. Dan hari ini kalau kita cek misalkan di media itu udah banyak sekali ya, kalau di luar Aceh terutama yang menikah pakai maharnya saham. Ada saham BRIS ya, saham Garuda, saham Antam gitu.
1: Cukup unik ya, kalau ya. Saham ini dijadikan mahar.
2: Mungkin dia aja yang belum ada memecahkan di titik nol ini ya. Mungkin kalau ada mungkin jadi heboh ya.
1: Karena mungkin tradisi kita sendiri harus berupa emas bang ya.
2: Betul. Ini memang butuh apa namanya edukasi yang lebih jangka panjang ya.
1: Ini bang, apa risiko terbesar bang investasi kripto yang perlu diwaspadai generasi muda mengingat volatilitasnya yang tinggi saat ini bang?
2: Ini kan risiko terbesarnya volatilitas ekstrim tanpa batas bawah dan batas atas ya. Dan serta risiko kehilangan akses total. Ini yang paling banyak terjadi di kripto gitu ya. Jadi karena hilang passwordnya yang begitu rumit itu, jadi orang bisa nggak bisa akses gitu ya. Kalau di saham kan kita punya sistem auto rejection gitu ya, disebut ARB atau ARA, di mana jika harga turun atau turun drastis dalam satu hari, itu perdagangan tersebut akan dikunci otomatis oleh perusahaan untuk melindungi dari kepanikan gitu ya. Di dunia kripto sistem itu tidak ada. Harga sebuah koin bisa turun 50% bahkan 80% hanya dalam hitungan jam. Karena cuitan toko global atau seperti sekarang ini Trump lah ya, Trump atau Tesla, bos Tesla ya, atau perubahan algoritma gitu. Selain itu ada risiko teknis seperti peletasan platform. Ini yang sering terjadi ya, yang kita dengar ya. Dan hilangnya private key atau password dompet digital yang membuat aset kita hilang selama tanpa ada KS yang bisa mengembalikannya. Jadi anak-anak muda saran saya harus paham betul gitu ya. Jangan pernah gunakan uang dapur atau uang kuliah kripto gitu ya. Gunakan ya uang yang memang kalau pakai kripto itu bahasanya gini, gunakan uang untuk pakai kripto itu yang Anda siap jika uang itu hilang.
1: Ya. Artinya uang tabungan yang mungkin bisa inilah ya, ya mungkin yang tidak terpakai dalam waktu dekat, bang ya.
2: Ya betul. Jadi harus siap hilang. Kalau kripto itu bahasa yang memang terjadi di kalangan trader itu kan orang sudah siap hilang uang gitu ya. Jadi uang betul-betul yang memang murni dipakai untuk spekulasi.
1: Inilah yang dibilang high risk, high return, bang ya. Kalau naik dia berkali-kali lipat, menanglah dia ya. Tapi kalau misalnya turun drastis, ya hilanglah dia. Baik. Ini berdasarkan pengamatan, kesalahan apa yang paling sering dilakukan investor muda saat memulai investasi digital nih, bang?
2: Sejak saya bergelut di perusahaan sekuritas ya, dan sebelumnya saya juga mengajar di kampus juga membimbing mata kuliah pasar modal ya, ini ada tiga kesalahan klasik yang paling sering saya temui di lapangan. Ya, yang pertama itu menggunakan uang panas. Itu banyak kadang-kadang mahasiswa atau anak muda menggunakan uang semesteran kuliah, uang bayar kos, atau bahkan paling berbahaya itu uang hasil pinjol gitu ya. Harapan dapat untung besar gitu, atau untuk bayar utang gitu. Ini bahaya nih. ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama anak muda ya. Yang kedua, kesalahannya itu mentalitas cepat kaya. Ini bagaimana ingin cepat kaya dalam waktu yang sesingkatnya. Ini memperlakukan investasi kita seperti judi atau tebak-tebakan harga. Dengan modal 100 ribu, ya kan? Berharap ingin jadi 10 juta dalam sebulan. Ini mentalitas ini yang seharusnya yang harus dihindari ya. Yang ketiga ini kurangnya literasi dan tingginya ekspektasi. Membeli suatu aset tanpa tahu perusahaan itu bergerak bidang apa, bagaimana cara mereka menghasilkan keuntungan, siapa kelolanya. Itu kadang-kadang hanya ikut-ikutan tren media sosial saja. Makanya gara-gara inilah OJK juga telah mengeluarkan di OJK baru kan di tahun nomor 3 tahun 2020. Yang pom-pom di media sosial itu sekarang nggak boleh lagi sembarangan. Jadi harus punya kompetensi yang sesuai. Ya. Jadi karena terjebak apa namanya belajar dari kasus-kasus yang terjadi terutama paling ngetren itu di pandemi itu ya. Rata-rata tiba-tiba orang jadi influencer gitu. Tiba-tiba jadi analis saham gitu ya. Ini yang sering membuat anak muda terjebak di saham itu dia.
1: Iya. Artinya siapa yang gak berharap kaya bang ya dengan berinvestasi. Tapi juga kaya untuk investasi ini juga gak instan ya. Ini ada tahap-tahapnya. Karena yang namanya investasi ini kan ada jangkanya bang ya. Ini biasanya untuk jangka panjang bisa diinvestasikan. Tapi kalau misalnya hari ini kita berinvestasi, besok kita perlu uang, mau kita tarik, ini gak bisa bang ya.
2: Itu namanya uang panas ya. Itu tidak kita sarankan uang-uang yang seperti itu digunakan untuk berinvestasi terutama di saham atau di tempat lain.
1: Ya ini kalau short selling aja belum tentu naik banyak bang ya. Baik, bagaimana cara membedakan platform investasi digital yang legal dan berizin OJK nih bang dengan yang berpotensi ternyata investasi bodong bang?
2: Ini. Nah ini sebenarnya rumusnya paling mudah ya, itu ingat aja 2L itu, legal dan logis. Ya, itu legal, sekarang cek aplikasinya atau perusahaannya resmi terdaftar atau berizin nggak di OJK. Nah sekarang dengan ada OJK ini kan sudah mudah sekali ya, jika itu saham, reksadana, emas, ya, itu semuanya memang harus ada izin dari OJK. Jika kripto, kalau dulu terdaftar di Bappebti, sekarang ini juga bisa dicek lewat OJK itu. Dicatat aja itu nomor OJK-nya, itu di nomor 081-157-157-157. Nah, ini penting untuk diketahui ya, untuk mengecek legalitas kalau ada tawaran apakah ini benar atau enggak, ini bisa langsung sekarang ini lewat WA, chat ke 081-157-157-157 atau cek aja di Google kontak 157 OJK gitu. Nah, di situ yang salah satu-satunya untuk kita cek platform investasi itu resmi, legal atau tidak.
1: Artinya ya, langsung dicek di OJK terdaftar atau tidaknya ya.
2: Iya, dari WhatsApp itu bisa langsung nanti terdetek. Kemudian logis ya.
1: Tidak mengiming-imingi yang aneh-aneh.
2: Iya, inilah benteng sebenarnya, benteng pertahanan mental kita ya. Investasi bodong kan selalu menawarkan keuntungan pasti yang sangat tinggi ya.
1: Benar.
2: Dalam waktu sangat berisiko, tapi yang singkat tanpa risiko. Misalkan titik modal 1 juta, pasti untung 300 ribu per minggu tanpa risiko gitu ya. Itu biasanya minggu pertama oke, minggu kedua oke, minggu ketiga hilang gitu ya. Kayak itu sering terjadi gitu. Ya. Ini kalau model-model ada kayak gitu, itu udah pasti bohong sebenarnya ya. Di dunia keuangan real, keuntungan itu kan selalu beriringan dengan risiko gitu ya. High risk, high return, no risk, no return kan gitu. Nah ini yang harus menjadi catatan untuk membedakan sebuah platform itu resmi atau bodong gitu. Ya ingat aja kata legal dan logis tadi, 2L tadi.
1: Sebenarnya kalau ada investasi yang satu bulan dia janjikan keuntungan 10% aja, ini jadi tanda tanya bang ya.
2: Nah, ya, suku bunga BI aja cuma 6%
1: per tahun, ya, kan? Per tahun, bang. Ini kalau misalnya ada satu bulan 10%, ini sebenarnya harus waspada ini, benar apa tidaknya?
2: Ya, betul. Kalau misalkan apa namanya obligasi aja kan 8% per tahun, ya kan? Kan nggak mungkin juga per bulan ya.

0: depan dalam hal edukasi itu. Dan saat ini memang kami selalu aktif berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia, ya, kantor perwakilan Aceh dan kampus-kampus, ya, mendirikan galeri investasi gitu ya. Dan juga bersama komunitas kami rutin ya mengadakan workshop, seminar, ya, dan itu semua gratis ya. Termasuk kelas-kelas investor yang baik secara tatap muka maupun digital kita paling rutin melaksanakan itu. Tujuannya sebenarnya untuk memastikan bahwa masyarakat Aceh, terutama generasi mudanya itu tidak sekedar menjadi target pasar aplikasi digital. Sehingga investor yang cerdas, rasional ya, dan mampu menganalisis pasar dengan baik ya, ini untuk kesejahteraan finansial mereka di masa depan. Jadi kita yang di sekuritas ini kan yang memiliki, yang diwajibkan memiliki sertifikasi oleh OJK yang namanya WPPE, nah fungsi kita sebenarnya sekarang ini sudah menjadi edukator di garda depan ya, dan ini insya Allah akan terus kita lakukan di masa depan.
1: Baik, bagi anak muda dengan penghasilan terbatas nih Bang, bagaimana strategi alokasi dana yang ideal antara kebutuhan, tabungan, dan juga investasi nih Bang, menurut Abang?
0: Ini bagi yang adik-adik mahasiswa atau anak muda ya, yang mengandalkan uang saku bulanan atau pekerja ya, yang baru merintis karir dengan gaji pas-pasan ya. Saya menyarankan metode alokasi yang sederhana namun aplikatif ini. Pakai formula 50-30-20. Dan untuk kebutuhan pokok, nah ini kan biaya makan, transportasi, kos ya kan. Dan kemudian 30% dialokasikan untuk keinginan. Ya,
1: tabungan ya.
0: Yang kedua ini keinginan gitu. Ini porsi misalkan 30% ini nongkrong ya. Langganan aplikasi streaming, hobi, ya kan. Dan kan anak-anak muda tidak dilarang juga menikmati hidup kan, asalkan dibatasi gitu ya. Dan saya sarankan 50 tadi untuk kebutuhan pokok, 30 untuk keinginan, dan 20% untuk masa depan. Saving and investing. Sikan porsi ini di awal bulan begitu menerima uang saku atau gaji ya, jangan tunggu sisa bulan, akhir bulan ya. Lagi porsi ini menjadi dua, sebagian untuk membangun dana darurat di tabungan ya, atau reksadana pasar uang, sebagian lagi dimasukkan investasi jangka panjang untuk bisa. Kalau ada pendapatan misalkan 3 juta lah per bulan, berarti 600 ribu ya, 20%, 30% simpan di rekening dana darurat, 30% lagi 300 ribu yang masukkan ke saham. Jadi saham-saham yang fundamental kuat, dan rutin bagi dividen, dan ditabung secara berkala.
1: Artinya anak muda ini tetap harus punya tabungan ya, selain jangan semuanya investasi, di saat perlu uang harus minjam lagi Bang ya.
0: Iya betul, ini yang paling bahaya.
1: Baik, mungkin terakhir nih Bang, apa saran agar generasi muda Banda Aceh ini berinvestasi secara disiplin dan tidak tergoda dengan skema cepat kaya nih Bang?
0: Nah ini paling penting menurut saya ini kan fokus ya. Nah, otomatisasi investasi dan fokus pada proses gitu ya. Ini gunakan, manfaatkan fitur investasi berkala yang ada di aplikasi keuangan digital saat ini ya. Begitu uang masuk ke rekening, sistem otomatis misalkan beli emas atau saham atau reksadana ya. Oh, yang bisa otomatis biasanya emas dan reksadana biasanya ya. Kalau pilihan-pilihan konsisten setiap bulan melatih disiplinan tanpa kita harus melihat pergerakan satu harian. Yang kemudian fokus pada value bekerja. Tadilah bahwa investasi ini kan alat untuk menipat gandakan kekayaan secara bertahap, bukan tempat mata pencaharian utama secara instan ya. Fokus utama anak muda harus tetap pada meningkatkan kapasitas diri, belajar, ini paling penting ya. Belajar rajin, bekerja dengan giat, lalu sisihkan hasilnya secara konsisten untuk diinvestasikan. Finansial yang kuat itu dibangunkan seperti rumah kan, bata demi bata, bukan sulap dalam semalam gitu. Ya, jadi bagaimana mendisiplinkan diri untuk berinvestasi dengan walaupun kecil tapi rutin, dan kemudian belajar. Apalagi sekarang ini kan untuk media belajar berinvestasi ini kan sudah banyak sekali ya. Konten-konten di YouTube juga banyak, itu kan bisa dinonton seharusnya ya. Hingga membangun mindset yang positif untuk investasi.
1: Baik. Sebagai closing statement Bang, apa pesan utama kepada pendengar yang baru ingin memulai perjalanan investasi digital ya Bang?
0: Ini pesan penutup dari saya untuk seluruh pendengar setia dari Banda Aceh ya, khususnya generasi muda. Itu investasi terbaik sebelum menginvestasikan uang Anda adalah menginvestasikan waktu untuk belajar. Jadi jangan pernah menaruh uang Anda pada sesuatu yang

0: yang tidak Anda pahami. Pasar modal, dunia investasi digital ya, menyajikan peluang yang sangat luas bagi kita untuk mencapai kebebasan finansial, tapi ia hanya ramah kepada mereka yang sabar dan mau belajar. Jadi mulailah dari nominal yang kecil, mulailah sedini mungkin karena waktu adalah sahabat terbaik seorang investor. Dan pastikan selalu prinsip 2L tadi, legal dan logis ya. Mari jadi generasi muda Aceh yang tidak hanya melek digital tapi juga cerdas secara finansial. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Muslim sudah bergabung bersama kami dalam Beranda Stacita. Investasi digital untuk generasi muda Banda Aceh. Saham, reksadana, hingga aset kripto sudah dijelaskan oleh Bang Muslim. Semoga bermanfaat untuk para pendengar, khususnya generasi muda nih ya. Jangan, enggak logis kalau mau berinvestasi. Tapi ini harus dicek lagi 2L tadi ya. Logis dan legal, pesan Bang Muslim. Jadi jangan terpengaruh oleh iming-iming yang memberikan keuntungan yang besar ya, tapi ujung-ujungnya modal kita hilang. Baik, sampai di sini Beranda Stacita, investasi digital kita untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

Dengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang simak Anda menantikan waktu pelaksanaan ibadah sholat asar. Untuk edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026, nanti azan asar akan sama-sama kita dengarkan pada pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat.

Mutiara Hadis. Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya, yakni doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa seorang penguasa yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Hadis Riwayat At-Tirmidzi.

0: Kalam Ilahi.
1: Ketika seseorang yang hidup berkecukupan merasa telah menemukan surga, karena telah memiliki makanan lezat yang berlimpah, tempat tinggal yang lapang dan nyaman, serta pakaian yang bagus dan wangi. Sesungguhnya semua itu tidaklah seperseribu dari kenikmatan surga sebenar-benarnya surga. Memang tidak sedikit manusia yang merasa telah menemukan surga, sehingga menjadikan mereka lupa kepada Sang Maha Penyayang dan Pemurah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta beserta isinya. Hingga saatnya di hari penghitungan nanti, mereka pun tersadar bahwa segala bentuk kenikmatan dunia yang diagung-agungkan itu hanyalah menyesatkan dan menjauhkan mereka dari jalan menuju surga. Lalu di manakah sesungguhnya surga itu? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257 bahwa mengikuti hati nurani berarti mengikuti petunjuk Allah. Dan akhirnya Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan hati menuju cahaya Allah. Dengan mendengarkan suara hati, maka hidup kita akan penuh hidayah, rahmat, maghfirah dan makhrifat. Disitulah kita akan temukan surga sebenar-benarnya surga.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?"
0: balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
2: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi Asadullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

0: Baik, mendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan program Lintas 17 langsung dari Pro 1 Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
1: 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Banda Aceh tampilkan produk unggulan pada Indonesia City Expo. Harga emas turun ke 7.620.000 per mayam. Minat pembelian untuk mahar meningkat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebulu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kota Banda Aceh menampilkan berbagai produk unggulan dalam Indonesia City Expo yang berlangsung di Medan mulai 1 hingga 3 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut ambil bagian dalam Indonesia City Expo 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Medan pada 1 hingga 3 Juli 2026. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI yang diikuti kota-kota dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan melalui stand pameran, pihaknya menampilkan beragam produk unggulan hasil karya pelaku industri kecil menengah IKM binaan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Produk-produk tersebut menjadi representasi potensi ekonomi kreatif daerah sekaligus sarana memperkenalkan kekhasan Banda Aceh kepada para pengunjung. Adapun setiap tahun Banda Aceh secara rutin membawa produk-produk terbaik dalam ajang tersebut. Di antaranya parfum sebagai bagian dari upaya mendukung Banda Aceh sebagai kota parfum, kain tenun, serta berbagai produk bordir yang telah dikreasikan menjadi tas hingga pakaian.
2: Pokoknya di stand Kota Banda Aceh itu ada khasnya itu kota parfum, jadi banyak parfumnya. Ada juga tenun yang kayak saya pakai ini, ada bordiran, ada juga makanan-makanan. Jangan lupa singgah di booth Kota Banda Aceh pada kegiatan Rakernas APEKSI.
1: Diharapkan produk-produk unggulan Banda Aceh semakin dikenal luas, terutama oleh sesama anggota APEKSI seluruh Indonesia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Harga emas turun ke 7,62 juta per mayam. Minat pembelian untuk mahar pernikahan meningkat. Selengkapnya dilaporkan kontributor Safa.
3: Harga emas murni di Banda Aceh pada Jumat 3 Juli 2026 tercatat sebesar 7.620.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan yang berada di kisaran 200.000 per mayam. Pemilik toko emas, M. Dava, mengatakan harga tersebut merupakan harga jual emas murni yang berlaku pada hari ini, sementara biaya pembuatan perhiasan dihitung secara terpisah.
4: Hari ini tepatnya tanggal 3 Juli 2026 kita perjualbelikan emas murni per mayam di angka 7.620.000 per mayam belum termasuk ongkos pembuatan. Nah, kalau dengan ongkos biasa bervariasi, ongkos berkisar 200.000 kalau untuk sekarang. Nah.
3: Harga tersebut mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu ketika emas murni sempat menyentuh angka 10 juta per mayam. Turunnya harga emas membuat masyarakat kembali melirik logam mulia tersebut, terutama kalangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan. Menurut M. Dava, penurunan harga juga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk membeli emas. Selain mengikuti tradisi yang masih kuat di Banda Aceh, pembelian emas juga dinilai sebagai bentuk investasi karena memiliki nilai yang cenderung stabil dalam jangka panjang. Dengan harga yang kini berada di kisaran 7 jutaan per mayam, pelaku usaha berharap tren pembelian terus meningkat, terutama menjelang musim pernikahan yang umumnya diiringi dengan tingginya permintaan emas sebagai mahar. Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
0: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Bupati Bener Meriah resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap 135 rejo kampung terpilih. Ribuan warga antusias menyaksikan prosesi pelantikan secara serentak di Gedung Olahraga dan Seni Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: "135 Reje Kampung atau Kepala Desa resmi dilantik oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar yang berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni setempat. Bupati Tagore mengajak Reje Kampung untuk bekerja penuh dedikasi dalam membangun Kabupaten Kopi tersebut bersama-sama dengan menjalankan berbagai program strategis daerah. Ia menegaskan agar para pemimpin desa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa keraguan, terlebih mengkhianati rakyat.
2: Kita harus kompak, keramat upakat behu, behu berdiri. Kemuen saatamunan kebeluh, kemuen saatamunan kebeluh saralolotan. Insya Allah, dan saya yakin, setelah saya melantik kalian, saya sudah punya teman-teman yang kuat untuk membangun Bener Meriah demi kesejahteraan rakyat Bener Meriah."
1: Di antara yang dilantik, terdapat satu reje kampung wanita atas nama Maulina Hartanti yang terpilih di Desa Simpang Antara, Kecamatan Wihpesam. Menurut data yang diterima RRI, 111 orang merupakan kepala desa yang terpilih dan menggantikan reje kampung lama. Sementara 24 lainnya merupakan petahana atau incumbent. Ribuan warga memadati lokasi demi menyaksikan prosesi pelantikan sekaligus dilakukan pelantikan TPPKK bagi ibu reje kampung. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kontingen Aceh Tengah meraih peringkat keempat dalam Kejurnaswil Kempo di Sumatera Barat. Dari total 3 medali emas yang berhasil dibawa pulang, seluruhnya disumbangkan atlet putri setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Kontingen Sorinji Kempo Aceh Tengah berhasil menempati peringkat 4 dalam kejuaraan nasional wilayah Kejurnaswil Sumatera yang berlangsung di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada akhir Juni lalu. Dalam kejuaraan yang digelar untuk memperebutkan Piala Ketua Umum Pengprop Perkemi Sumatera Barat, kontingen Aceh Tengah membawa pulang 10 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 5 medali perunggu. Adapun hal yang menarik, ketiga medali emas tersebut disumbangkan oleh para Kensi putri setempat. Mereka adalah Rinda Pebiola yang turun di kelas 70 kg, Yurika Amalia kelas 60 kg, dan Aulia Januari Melala yang turun di kelas 50 kg. Yurika mengatakan dibutuhkan kerja keras, latihan, kekuatan mental, dan kemampuan mengendalikan rasa lelah untuk meraih prestasi ini. Terlebih dirinya sebenarnya tidak dalam kondisi fit 100% ketika kejuaraan berlangsung.
4: Nggak nyangka juga sih, Kak, sebenarnya. Karena jujur waktu kejuaraan ini kayak gini, kan kita juga bulan lalu tuh baru kejuaraan juga kan, Prapora di Banda Aceh. Itu Ika sebenarnya kakinya lagi cedera. Jadi yaudah Ika main kejuaraan yang ini kayak yaudah main aja gitu. Main aja, tergantung gitu. Nasib aja, terima nasib aja, kalah yaudah, menang yaudah. Ternyata pas main, alhamdulillah menang-menang terus kan. Ya berarti gak ada yang gak mungkin kan Kak, apapun bisa terjadi. Padahal kita gak nargetin tapi ternyata Allah kasih itu.
3: Sementara itu, Rinda Febiola yang kini telah mengabdi sebagai anggota kepolisian di jajaran Polda Aceh mengaku bangga masih dapat berkontribusi mengharumkan nama daerah dengan tetap berupaya membagi waktu antara tugas sebagai insan bayangkara dan juga atlet.
5: Kalau untuk Rinda pribadi, Kak, kita kan di sini harus bisa bagi waktu. Misalnya di selang waktu, di sela-sela waktu kita bekerja, pasti kan habis apel sore itu ada waktu 2 jam atau 3 jaman kan dari jadwal apel untuk ke jadwal latihan tuh gitu. Nah di selang situ Rinda masih sempat latihan kempo setelah apel sore. Abis pulang apel sore memang langsung cus pergi ke dojo langsung latihan.
3: Dalam podcast di studio Pro 2 RRI Takengon tersebut, mereka juga berharap mampu untuk terus meraih prestasi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya, termasuk dalam ajang Pekan Olahraga Aceh Pora yang akan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju ke Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pembangunan sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
2: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah tenda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
1: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun, dengan beberapa di antaranya seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofyan melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
2: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Fansuria Jasingkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan, Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Fansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Fansuri, Desa Kampung Baru, Singkil Utara, Jasingkil, Wage 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Fansuri.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah seminggu dua kali atau tiga kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
3: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
2: Harapannya si Susi bisa
3: Singkil Bandar.
2: Menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di kabupaten di Aceh.
1: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Fansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulih Batas Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Pendengar PT Pupuk Iskandar Muda kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, perusahaan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Siroy, Jurung Pria Laut, Gampung Batesuk, Kota Sabang. Modul transplantasi tersebut dibuat dari tub bekas amonia plant yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas itu dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sekaligus menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung pelestarian ekosistem laut. Dan staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pupuk Iskandar Muda, Reski Zufina, mengatakan kegiatan ini merupakan lanjutan dari program yang sudah mulai pada 2025. Tahun lalu perusahaan menurunkan 10 unit modul dan tahun ini kembali menambah 10 unit. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Batesuk, kelompok sadar wisata Pok Darwis, serta masyarakat setempat. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat upaya menjaga kelestarian terumbu karang di kawasan tersebut. Menurut Reski, perairan Pantai Siroy dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Kondisi itu dinilai beresiko terhadap pertumbuhan terumbu karang sehingga perlu dilakukan upaya konservasi. Dan pendengar, informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Di 3 Juli 2026 bertepatan dengan hari Jumat ya di Sabang sore ini. Kalau begitu saya Rizka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.
2: Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang. Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar ya. Untuk edisi kali ini kita kembali berjumpa. Edisi hari Jumat 3 Juli 2026 ya. Kita akan bersama sampai pukul 24 malam ini dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi nantinya. Serangkaian juga ada nanti lagu-lagu islami untuk kita jelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib kita untuk edisi kali ini ya. Baik, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu pop Indonesia dan juga nanti dilanjutkan dengan lagu-lagu islami. Untuk Anda semuanya tetap terus semangat, tetap terus sehat untuk edisi kali ini, tetap terus sehat kapanpun itu gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya salam jumpa.

وكفى بالله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: doa untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dengar di mana-mana Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في القرآن الكريم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأنسر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib dan jamaah pengajian Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pemirsa TV Mesir Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, dan seluruh jamaah pendengar, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang senantiasa memberikan pertolongan, perlindungan dan bantuan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul, untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah agar manusia bisa bebas dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah An-Nazi'at. Posisi surat An-Nazi'at ini setelah surat An-Naba'. Bedanya, kalau surat An-Naba jumlah ayatnya ada 40, sedangkan An-Nazi'at jumlah ayatnya 46. An-Naba' dan An-Nazi'at sama-sama diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka surah An-Naba' disebut dengan surah Makkiyah, dan ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian juga dengan surat An-Nazi'at disebut dengan surat Makkiyah, dan ayat-ayatnya juga Makkiyah. Artinya surah dan ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maksud Allah menurunkan surat ini sudah kita bacakan di awal permulaan surah An-Nazi'at, yaitu min maqasidis surah, di antara tujuan Allah menurunkan surah ini, at-tazkiru billah wal yaumil akhir, jadi mengajak kita semua untuk selalu ingat kepada Allah dan juga percaya dan beriman kepada hari akhir.

besar. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yawma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu, semua manusia ingat apa yang pernah dilakukannya. Nah ini, jangankan malapetaka yang besar, malapetaka yang tidak besar saja, seperti gempa dan tsunami, ketika di bawah air, itu semua orang ingat terhadap dosa-dosanya, terhadap amalnya. Dia berdoa semoga panjang umurnya, jangan meninggal dulu, karena amalnya belum cukup. Ada juga yang meninggal dunia, dia tidak sholat sebelum gempa dan tsunami itu. Nah ini adalah hari penyesalan ketika Allah memberikan malapetaka yang besar. Dan pada waktu itu setiap orang ingat terhadap apa yang pernah dilakukannya, apakah kebaikan-kebaikannya atau keburukan-keburukannya. Nah, di saat itu manusia menyesal. Ada sebagian orang, dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketika Allah memberikan bencana-bencana. La yu'minuna billah illa ra'ul azab. Dia tidak akan beriman kepada Allah kecuali tatkala dia melihat siksaan dari Allah, azab dari Allah, malapetaka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberitahu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran, ya Rasulullah,

apabila telah datang hari yang Allah menampakkan malapetaka yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Apa yang terjadi? Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Semua orang ingat terhadap apa yang pernah dilakukannya. Ini sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, kita ini mudah-mudahan jangan ingat Allah ketika bumi lagi bencana, misalnya lagi banjir, semua terucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi gempa bumi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua ingat kepada Allah ketika bencana itu datang. Tetapi orang-orang yang tidak beriman sebelumnya, mana sebelumnya, sebelum Allah memberikan bencana yang besar, dia lalai beribadah kepada Allah, dia tidak mau beriman kepada Allah, dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka di hari itu yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu semua orang ingat akan dosa-dosanya, akan apa yang pernah dilakukannya. Sedih apabila misalnya seperti kita ini umat Islam ya, sebelumnya enggak sholat. Kalau dengan tiba-tiba Allah memberikan bencana, inilah yang dimaksud oleh Allah.

pada hari ketika Allah memberikan bencana yang besar, setiap orang ingat apa saja yang pernah dilakukannya. Tentu tentang dosa-dosa, tentang kekhilafannya, tentang hal-hal lain yang merugikan dirinya sendiri. Siapa yang rugi? Wa burrizatil jahim liman yara. Setelah meninggal, Allah nampakkan kepada seluruh hamba-hambanya, yaitu neraka, dinampakkan secara jelas. Berarti setiap kita nanti akan melihat bagaimana bahayanya neraka, api yang menggunung yang di dalamnya ada manusia. Wa burrizatil jahim liman yara. Allah nampakkan neraka kepada siapa yang ingin melihatnya. Jadi semua kita ingin melihat surga, ingin melihat neraka, dan Allah perlihatkan berbagai macam keinginan umat manusia. Wa burrizatil jahim liman yara. Allah nampakkan neraka bagi siapa saja yang ingin melihatnya. Berarti ngeri sekali. Setelah kita lihat, mudah-mudahan kita jangan ditempatkan di dalam api neraka. Kepada siapa Allah berikan neraka ini? Fa'amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang congkak dan sombong waktu di dunia, fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang kelewat batas, yang congkak dan sombong waktu hidup di dunia, wa asaral hayatad dunya, dan mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Ini bisa kita lihat, orang yang mementingkan kehidupan dunia, ada orang kaya, ada orang miskin. Contohnya ada orang kaya raya, lupa kepada Allah. Ada juga penjual sayur, pendayung becak, enggak sholat, enggak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat disayangkan, meskipun dia miskin, dianggap oleh Allah, fa'amma man tagha, adapun orang yang kelewat batas, sombong. Ada orang kaya yang sombong, ada orang miskin yang sombong. Jadi jamaah pendengar yang dirahmati Allah, nanti bisa dilihat di kampung-kampung kita, ada orang yang kerjanya misalnya pemungut sampah, tapi kemudian ada yang tidak sholat. Pendayung becak, ada yang tidak sholat. Penjual sayur dan sebagainya, dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka itu tempat kembalinya. Jadi kita jangan menganggap bahwa orang Islam itu semuanya di dalam surga. Kalau tidak beriman, kalau tidak sholat, maka kita disebut mati fasik dan munafik. Dan itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Mulai ayat 80 itu bisa kita baca bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak sholat. Berarti yang tidak sholat ini Islam, karena kafir itu tidak wajib sholat.
Allah Maha mengetahui, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa ada orang Islam yang sombong, yang melampaui batas, yang congkak, yang sombong. Ada orang karena jabatannya lupa kepada Allah. Ada orang karena bisnisnya lupa kepada Allah. Ada orang karena dagangannya meskipun kecil-kecilan sibuknya Masya Allah, tidak sholat. Nah ini di dalam Al-Quran disebut فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Adapun orang-orang yang kelewat batas, وَأَسَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, capek setiap hari cari kerja untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, sampai-sampai dia tidak sholat, istrinya juga tidak sholat, karena dia tidak hormat kepada suaminya, karena suaminya juga enggak sholat, anak-anak juga enggak sholat, karena dia lihat wibawa ayahnya enggak ada. Maka apabila ayah dan ibu di sebuah rumah tidak sholat, maka seluruh keluarga pada umumnya tidak mengerjakan ibadah dan sholat. Sangat disayangkan. Mereka hanya mementingkan kehidupan dunia dan lupa kepada akhirat. Apa yang terjadi? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka tempat kembalinya mereka. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan nafsu. Jadi kita ini misalnya Allah beri kaya, sanggup kita tidur di hotel-hotel mewah, dan di sana ada orang-orang yang biasanya berzina di hotel-hotel mewah itu. Orang yang beriman, dia tidak akan mau melakukannya. Dia tetap beriman kepada Allah, dan hartanya yang banyak dia dapat menahan hawa nafsunya, tidak akan mau untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau takut kepada Allah, apa makna takut? Misalnya seseorang berduaan dengan seorang wanita, rencananya mau berzina, tapi kemudian enggak jadi. Mengapa enggak jadi? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah pemilik alam. Berarti Allah Maha melihat. Meskipun CCTV manusia itu ada, tapi CCTV Allah itu lebih hebat dari segala-galanya. Maka kita pilih takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang-orang yang takut kepada maqam ini, kedudukan, kehebatan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan nafsu, menahan keinginan dari hal-hal yang tidak baik, dia tetap memelihara diri dari berbagai macam kemaksiatan. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Allah ceritakan gantengnya Masya Allah.
Tapi ketika digoda oleh istri raja, namanya Zulaikha atau Zalikha, Yusuf tidak mau. Mengapa Yusuf tidak mau? Karena dia, inni akhafullah rabbal alamin. Oh Tuhan, aku takut kepada Allah, pemilik alam. Meskipun berdua dengan Zulaikha di sebuah kamar, tentu tidak ada orang. Tapi Yusuf berkata, aku takut kepada Allah. Berarti dia tidak mau. Meskipun kemudian Yusuf dituduh telah bersetubuh dengan Zulaikha, tapi kebenaran tetap benar. Meskipun tidak ada orang, anak kecil pun bisa berbicara. Apa kata anak kecil? Jika baju Yusuf koyak di belakang, berarti Zulaikha lah yang benar. Tetapi jika baju Yusuf koyak di depan, berarti Zulaikha lah yang salah dan Yusuf lah yang benar. Ketika suami dari Zulaikha melihat, lalu dia berkata, Yusuf, a'rid an haza. Yusuf, kuharapkan kepadamu rahasiakan peristiwa ini. Dan kamu hai Zulaikha, wastaghfiri dzambiki innaki kunti minal khati'in. Kamu harus minta ampun kepada Allah karena kamulah yang bersalah dalam hal ini. Dan engkau hendaknya beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Kifir ini tidak langsung memukul istrinya, tapi ada dalil yang menyatakan bahwa Yusuf itu benar dan istri raja itulah yang salah. Maka Allah memberitahu, orang yang memelihara diri tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa difitnah, tidak bisa dijelek-jelekkan. Maka pelihara kebaikan kita. Salat selalu. Siapa tahu ada di antara pendengar, baik di Mesir Raya maupun di rumah atau di mobil, ada yang jadi pejabat. Biasanya mereka mengeluh, saya dikatakan begini, begini, begini. Bagaimana cara menjawab fitnah? Salat lima waktu dan salat tahajud. Insya Allah, siapa yang memfitnah orang yang rajin salat dan rajin tahajud, dialah yang akan diberikan berbagai macam bahaya, berbagai macam bencana. Maka peliharalah keimanan kita. Jaga diri dari selalu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat satu lagi contoh. Nabi Daud dan anaknya yang bernama Sulaiman. Nabi Daud itu orang kaya pada zamannya. Nabi Sulaiman anaknya juga kaya raya. Tapi mereka ini taatnya Masya Allah. Mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari kekuasaan yang menghalangiku untuk beribadah kepadamu. Nah, ini coba amalkan nanti. Jika ada anak bapak udah jadi pejabat, suatu hari panggil, nak, kamu ingat gak dengan doa Nabi Daud alaihissalam, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekuasaan yang menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Sekarang kita lihat di kantor-kantor itu banyak. Kan kantor-kantor di sini orang Aceh itu. Tidak ada minat. Padahal di kantor itu ada musalla. Yang sholat hanya terbatas orang itu saja. Ada orang kerja di kantor udah lama, tapi tidak pernah sholat jamaah. Karena dia sibuk dengan kekuasaannya.
Maka kalau anak kita menjadi orang besar, panggil dia supaya tidak mengabaikan sholat, tidak mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat." Nah, ini kadang-kadang ada juga. Kita sudah terlanjur beli tanah di sebuah tempat. Ternyata akhlak tetangga itu suka sekali mencaci, suka sekali mengumpat. Bagaimana kalau hal ini terjadi? Bersabar dan bersabar. Dan jangan terlalu dihiraukan cacian dan makiannya. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku berpuasa, ya kan? Aku ini berpuasa dari tidak menjawab cacian dan makian dari tetangga yang jahat. Maksud tetangga yang jahat, dia enggak sholat, tapi jahatnya masya Allah, selalu diganggu. Bahkan kalau dia tahu misalnya kita rajin sholat subuh, nanti ada duri-duri yang dia taruh. Nah, itu termasuk tetangga yang jahat. Nah, tapi kita bersyukur kepada Allah mendapatkan tetangga-tetangga yang baik. Kita rajin sholat subuh, tetangga juga rajin sholat subuh secara berjamaah. Doa yang ketiga dari Nabi Daud alaihissalam, "Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari istri yang mendatangkan uban." Uban itu rambut putih. Memang laki-laki nanti semua akan putih, tapi bukan karena istri. Maksud beruban di sini, istri yang menyusahkan suami. Suami mau ke masjid, ada saja dia bilang, "Janganlah ke masjid, ini kan mau hujan," dan lain-lain sebagainya. Dia terus melarang dan melarang. Kemudian yang terakhir dari doa Nabiullah Daud alaihissalam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang mendurhakai ayah dan ibunya." Ini sangat susah. Kalau ada di rumah seorang anak yang durhaka, apakah Nabi Daud berdoa seperti itu? Ada anaknya yang durhaka, ada abang dari Nabi Sulaiman. Siapa namanya? Abshalun. Dia sangat dengki kepada adiknya yang bernama Sulaiman alaihissalam. Karena Sulaiman diangkat oleh Allah jadi nabi, dikasih kaya raya, sedangkan Abshalun ini tidak diberikan apa-apa, tidak diberikan kecerdasan. Maka ada anak-anak nabi yang kadang-kadang dia mendurhakai ayah dan ibunya. Seperti pernah kita cerita, anak Nabi Nuh alaihissalam ada empat. Ada Kanaan, ada Sam, Ham dan Hafiz. Anak tertua dari Nabi Nuh alaihissalam, dia durhaka kepada Allah, enggak mau beriman. Bahkan ketika bencana diberikan oleh Allah ke negeri Nabi Nuh yang bernama Mesopotamia, anak ini dibawa banjir. Dipanggil oleh ayahnya, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, ayo nak bersama ayah, jangan kamu gabung bersama orang-orang kafir. Apa jawaban dari anaknya ini?
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أيه aku enggak perlu bantuan darimu. Aku akan mendaki ke gunung sana. Di sanalah tempat aku berlindung. Ternyata meskipun Nabi Nuh berdoa, ya Allah ya Tuhan, di antara orang-orang yang ingkar kepadamu, salah seorangnya anakku ya Allah. Allah menjawab, itu bukan keluargamu, karena dia durhaka kepadamu dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit lagi ayat di surat An-Nazi'at ini. Mudah-mudahan bisa selesai dan tamat malam ini tentang kajian surah An-Nazi'at. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang kafir dulu masa Rasulullah nanya, "Hai Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Kami mau tahu." Fima anta min zikraha. Memang kamu bisa jawab, kapan terjadinya kiamat? Rupanya yang bertanya ini ingin menguji Rasulullah. Rasulullah balik bertanya, ah inilah Rasul kita itu cerdas, tidak mudah dibodohi. Rasul balik bertanya, memang kamu tahu kapan terjadinya kiamat? Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Itu urusan Allah, yang menjawabnya, yang menyelesaikannya. Jadi muntaha itu akhir persoalan, Allah yang jawab. Ada satu masjid di Aceh, di PT Pupuk Iskandar Muda di Lusmawe, namanya Masjid Al-Muntaha. Jadi Muntaha ini ada juga nama di dekat Loh Mahfud, dan ada juga segala sesuatu itu diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innama anta munzirum man yakhshaha. Ya Rasulullah, engkau hanya memberi peringatan kepada siapa yang mau takut pada Allah. Maka kita lihat sekarang ini, apakah semua yang telah didakwahkan oleh Nabi, didakwahkan oleh para sahabat, didakwahkan oleh para ulama, semuanya beriman pada Allah? Jawabannya tidak. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang bilang, mengapa banyak orang sholat? Karena pendakwahnya kurang. Enggak kurang. Di Aceh itu hari Jumat saja seperti hari ini, itu kelebihan khatib. Berarti sekarang udah banyak, enggak lagi kurang. Tetapi orang kurang iman semakin banyak. Jadi jangan salahkan pendakwah, jangan salahkan penceramah, jangan salahkan mubalig, tapi yang bersangkutan harus istighfar, harus taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila nanti terjadi sesuatu yang dahsyat, bagaimana keadaan manusia? Ka'annahum

0: apabila Allah perlihatkan pada hari Allah mendatangkan bencana, mereka merasa hidup ini hanya di waktu sore saja atau di waktu pagi saja. Jadi sedikit sekali waktu kalau Allah menghimpun manusia itu sebelum dihisab, dan setelah dihisab masa menunggunya sangat lama sekali. Oleh karena itu, kepada kita semua yang sudah beriman, yang sudah beribadah, yang sudah mau melaksanakan sholat lima waktu, beribadah setiap saat, maka tetap ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menikmati nikmatnya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak masuk syurga saja, la yasma'una fiha lawan wala kizzaba. Di dalam syurga tidak terdengar ada percakapan-percakapan yang lara. Lara itu yang sia-sia. Kemudian kizaba, enggak ada yang bohong. Hana yang sulit, hana yang tukang semengut. Jadi semuanya jujur bicaranya, santun percakapannya, terdengar di dalam syurga. Salam, salam, salam. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Itu saja yang terdengar di dalam surga. Jadi kita simpulkan bahwa kalau kita beriman, menyenangkan di dunia dan menyenangkan di akhirat nanti. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, di dunia susah, di akhirat juga gelisah. Semoga hal ini tidak terjadi di kita semua. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di malam hari ini Anda masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini Anda ditemani saya oleh saya Arso, yang akan menemani Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami mengajak Anda untuk polling tema program Idola yang akan disiarkan pada tanggal 12 Juli 2026. Ini di medsos RRI ya. Untuk Anda bisa berpartisipasi pada polling tema tersebut, sehingga ini akan dipilih tema mana yang paling diminati pendengar untuk dibahas di Idola berikutnya. Anda bisa berpartisipasi di Insta Story RRI Banda Aceh. Ya, mendengar, di malam hari ini kami akan menghadirkan drama radio Butir-butir Pasir di Laut dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process bersama RRI Jember. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kambing.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, sama jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
1: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh, bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
3: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo.

0: juga ya, Bu. Meskipunnya lumayan agak lama ya.
1: Iya, lama. Dan ternyata ceweknya...
0: Lama ceweknya?
1: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan nyariku di Instagram.
0: Apa?
1: Nih, lihat nih, Ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make-up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
0: Apa? Foto cerai?
1: Apa? Cerai? Bukannya bangun?
2: Bukan sih, Bu.
3: Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
5: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
1: Coba lihat deh, Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
0: Apa, Bu? Macam-macam?
3: Malam-malam, Bu, di kafe, malam-malam.
1: Nah, itu malam-malam di luar. Gimana coba?
0: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
0: Lah, beda, Pak. Ini calon istri orang.
4: Bu, dulu, gini-gini, saya ini juga calon orang, Bu.
0: Beda, Pak. Emang ada yang mau melirik Pak Darto malam-malam?
4: Bu, jangan salah. Dulu, saya juga primadona.
0: Mana ada primadona antar jambat pakai tergini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istri nari, gitu kan, Bu?
1: Iya sih, ini postingan di 2015.
3: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
1: Ibu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
0: Hilang? Dia hilang.
3: Aduh, Bu, tapi... Healing, Bu, healing. Santai-santai.
0: Ih, kok kurang seret ya saya lihatnya?
1: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
0: Dengar dari siapa?
1: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
0: Aduh, saya Bu Tati. Nah, kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda? Jalannya rusak, Bu.
0: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi, nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
1: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
3: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
1: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea, kan? Mirip banget, kan? Coba lihat. Mirip banget, kan, sama saya?
3: Nah, tuh. Coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan, tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
1: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus bentar aja, Pak.
5: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya, Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed

0: kalau dia jahat gimana?
1: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
2: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
0: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
2: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
0: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
1: Apa? Glinding?
3: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
2: Branding, Bu Tati, branding. Personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
0: Nah, tuh Bu Lina tahu.
2: Ya, ya, iya toh. Wong saya juga main sosmed kok.
0: Nah, itu berarti ngerti dong, Bu. Dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
2: Belum tentu, Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
1: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
0: Nah, tuh, gimana tuh?
2: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya, kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh, Bu.
3: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
0: Alah, Pak, beda.
2: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh, Bu. Kan yang mau nikah si Riko. Pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
3: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang. Saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
0: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
3: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya, Bu ya? Kok sepi ya, Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
2: Kayaknya salah deh, Pak. Harusnya sebelum ini gak sih, Pak?
1: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya, Bu, dia itu...
2: Sudah. Kelewat loh kita, Pak Darto. Ayo putar balik saja.
3: Siap, Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja, saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar kesana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
2: Nak. Ini istrinya Riko.
5: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
0: Loh, kok sopan banget?
1: Iya ya, ramah lagi.
2: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang menilai orangnya.
1: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
2: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
3: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
6: Gimana ibu-ibu, beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak. Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
6: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
2: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
0: Iya, tapi...
2: Tapi apa lagi, Bu Sari?
0: Makanannya enak banget.
6: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

dimanapun Anda berada yang masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Sabang, dipancar luaskan dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang ya. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar. Satu buah lagu milik Anda Baginda sudah hadir ke ruang sewa Anda. Sudah membawa kita ke promosi waktu pukul 21 lebih 6 menit ya. Anda masih bersama saya Yana Bahri sampai tuntas nanti pada pukul 24 malam untuk edisi kali ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2024. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar ya. Untuk Anda yang saat ini masih disibukkan oleh aktivitasnya, walaupun sudah malam ya, yang bekerja malam mencari rezeki, semoga rezekinya lancar selalu gitu ya. Untuk Anda yang saat ini juga mungkin masih disibukkan oleh pekerjaan kantor mungkin ya, atau memang sudah di off-kan dulu nih kantornya karena memang besok hari weekend, jadi untuk itu dulu ya, istirahat dulu lah kayaknya gitu ya, karena memang agak sedikit penat nih perusahaan kantor gitu ya. Baik, untuk Anda yang masih juga lembur gitu ya, mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan pelan-pelan gitu ya, mungkin deadline-nya masih beberapa hari lagi gitu ya, tapi pelan-pelan saja ya, seperti kata kotak nih, pelan-pelan saja. Baik pendengar, kita dengar dulu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda berikut ini, ada Gamma Band, ini dia untuk Anda.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ish, Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
2: Hah? Iya, iya, iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Anda masih di Zona Sabang malam ini.

94 MHz Radio Republik Indonesia Sabang, pendengar dimanapun Anda berada, ya, untuk Anda saat ini yang masih bersama kami di 94 MHz. Pendengar, Bea Cukai Sabang mencatat penurunan jumlah rokok ilegal yang ditetapkan sebagai barang menjadi yang menjadi milik negara BMMN sepanjang 2026. Hingga Mei 2026, jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan tercatat sebanyak 7.452 batang, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bea Cukai Sabang, Ki Agus Nurzaman Muhammad, pendengar, mengatakan bahwasanya pada tahun 2025 pihaknya itu menetapkan sebanyak 50.740 batang hasil tembakau ilegal sebagai BMMN. Nah, sementara hingga Mei 2026 ini jumlah tersebut itu menurun signifikan menjadi 7.452 batang. Dan menurutnya bahwasanya pengawasan dilakukan secara rutin dengan menyasar warung, toko kelontong hingga minimarket yang di berbagai wilayah di Kota Sabang. Selain melakukan penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai, Bea Cukai juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan di bidang cukai. Keberhasilan menekan peredaran rokok ilegal juga tidak terlepas dari sinergi yang dibangun bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi, operasi bersama, dan hingga komitmen untuk mempersempit ruang peredaran rokok ilegal di Kota Sabang. Ki Agus juga menambahkan, pendengar, meski jumlah temuan mengalami penurunan, pengawasan tetap akan diperketat. Pasalnya, masih terdapat sejumlah warung kecil yang ditemukan menjual rokok tanpa pita cukai, sehingga memerlukan pembinaan dan juga pengawasan secara berkelanjutan. Bea Cukai Sabang memastikan akan terus meningkatkan kualitas ke pengawasan sekaligus juga memperluas edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga tren penurunan peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di Kota Sabang. Demikian informasi ini kami kutip dari RRI.co.id.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga Pepinsi
1: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang. Untuk Anda pendengar yang saat ini masih terus bersama kami ya di 94 MHz atau bisa memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id gitu ya, dan juga di era digital kami. Untuk Anda yang saat ini mungkin masih disibukkan oleh aktivitasnya, selamat beraktivitas saja. Karena memang di malam hari aktivitasnya cuma santai begitu ya. Untuk Anda yang sedang mencari rezeki di malam ini seperti berjualan gitu ya, semoga jualannya laris manis ya. Kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan yang sudah saya siapkan untuk Anda berikut ini.

0: Hymne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

makhluk Tuhan paling seksi miliknya Mulan Jamila sudah hadir ke ruang simak Anda pendengar di iya di RRI Cabang tentunya ya. Baik, informasi selanjutnya personil Kodim 0101 Kota Banda Aceh berhasil menemukan ladang ganja seluas kurang lebih 2,5 hektar di kawasan penggunungan wilayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 1 Januari 2026 yang lalu. Penemuan tersebut juga dipimpin oleh PGS Pasi Intel Kodim 0101 Garing KBA Kapten Zairul bersama 8 orang personil setelah sebelumnya menerima laporan dari jajaran Koramil 06 Garing Indrapuri terkait adanya indikasi keberadaan tanaman ganja di wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang disampaikan melalui Babinsa setempat. Informasi awal diperoleh pada 20 Mei 2026, kemudian dilakukan pengecekan awal oleh Babinsa pada 28 Juni 2026 yang mengarah pada temuan ladang ganja dengan luasan cukup besar. Komandan Kodim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infanteri Fauz Rizal Nurdin yang menyampaikan bahwa penemuan ini merupakan bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti setiap informasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, ditemukan tanaman ganja dengan luas sekitar 2,5 hektar dengan ketinggian berkisar antara 100 hingga 150 cm. Selain itu, di lokasi juga ditemukan sejumlah barang pendukung berupa 10 bungkus plastik bekas pupuk jenis mutiara NPK 16-16-16 yang diduga digunakan untuk perawatan tanaman tersebut. Untuk mencapai lokasi, tim harus menempuh perjalanan menggunakan kendaraan dinas hingga titik tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 500 meter menuju area ladang yang berada di kawasan pegunungan. Setibanya di lokasi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, langsung melaksanakan pemeriksaan dan pendataan terhadap tanaman ganja yang ditemukan. Setelah kegiatan selesai, seluruh personel kembali ke Koramil 06 Indrapuri. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos, sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

Dengar dimanapun Anda berada ya. Satu buah lagu miliknya Rosa sudah hadir ke ruang simak Anda. Sudah membawakan kita ke formasi waktu pukul 22 lebih 46 menit ya. Anda masih bersama saya pendengar hingga tuntas nanti pada pukul 24 malam untuk ke edisi hari ini. Hari Jumat 3 Juli 2026 ya. Cuaca di kota Sawang kita kali ini sudah diguyur dengan hujan pendengar. Untuk Anda yang berada di luar rumah ya, ataupun di luar ruangan, harus berhati-hati ini. Mungkin sedang nongkrong bersama keluarga atau bersama rekan-rekan gitu ya. Karena memang cuaca untuk kali ini, untuk beberapa hari ini tidak kondusif seperti itu ya, selalu berubah-ubah. Tadi juga kita sudah lumayan hangat ya gitu, terus juga malam juga lagi-lagi diguyur hujan gitu ya. Untuk Anda yang mau beranjak pulang ke rumah atau membawa sepeda motor atau mobilnya, hati-hati di jalan gitu ya, karena memang harinya juga malam, terus juga lampu-lampu jalan juga mungkin ada sebagian yang mati gitu ya. Harus jangan ngebut, takutnya nanti terjadi yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Baik, kami hadirkan lagu-lagu hiburan pendengar untuk Anda, masih untuk menemani suasana malam hari Anda di malam yang hujan ini gitu ya. Untuk Anda kali ini kita simak suara bagusnya milik Pinkan Mambo. Ini dia untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ini Anda sepanjang hari ini melalui dari Sabang FM 94 MHz. Insyaallah kami mengudara nanti subuh pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ma'asabirin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai setiap pertemuan, kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan pertolongan, perlindungan, bantuan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah dengan selalu ingat dan taat dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihan Allah, hamba kekasih Allah, safwatullah wa habiballah, hamba pilihan Allah dan kekasih Allah yang dipilih oleh Allah dari sekian banyaknya umat manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi salah seorang nabi, salah seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalatullah, risalah Allah, agar manusia bisa keluar dari alam yang biadab menuju beradab, dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan jamaah pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kita di surah ke-27 dari surah An-Naba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, sesungguhnya mereka. Mereka yang mana ini? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Mereka itu tidak mengharapkan adanya hari hisab. Nah, maka sebagian mereka itu enggak beriman kepada Allah, termasuk kaum muslimin dan muslimat yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya di dalam Islam tidak boleh ada umat Islam yang ingkar kepada Allah. Mana contoh umat Islam yang ingkar kepada Allah? Ada di antara umat Islam sampai dengan sekarang enggak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Ini sebenarnya kelompok orang-orang ingkar yang mereka tidak memahami bahwa di hari akhirat nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan, hari hisabnya Allah, pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika dia baik, maka yang ditemukan adalah kebaikan-kebaikan. Tapi jika dia melakukan kejahatan-kejahatan di dunia ini, maka nanti yang dilihat adalah kejahatan-kejahatan juga. Oleh karena itu, kepada seluruh umat Islam yang sudah Islam, hendaknya beriman kepada Allah.

kepada rukun iman. Saya beriman pada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada qada dan qadar, beriman, percaya kita misalnya ada syurga, ada neraka. Itu masih gaib bagi kita. Tetapi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa nanti manusia, ayat yang sangat sering kita baca, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di dalam syurga, sekelompok lagi ada di dalam neraka. Nah, jadi mudah-mudahan umat Islam yang sudah Islam itu beriman pada Allah. Jangan pura-pura sakit, misalnya pura-pura sakit jiwa. Enggak sakit jiwa. Buktinya dia sehat. Buktinya dia bisa mencari rezeki. Buktinya dia bisa mencari nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan jiwanya sehat. Jadi kita ini jangan seperti orang yang ingin memperlihatkan kebodohan dan kedunguan kita, sehingga sampai dewasa enggak mau sholat, enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya pekerjaan orang kafir. Apa pekerjaan orang kafir? Kami enggak percaya itu ada hari bangkit. Kami enggak percaya itu ada hari akhirat. Kami enggak percaya itu ada syurga. Kami enggak percaya itu ada neraka. Kami enggak percaya ada hari perhitungan dari Allah. Kami enggak percaya hari hisab itu. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak mengharap adanya hari pembalasan, adanya hari hisab. Jadi sekarang ini kita kunci, berharap ataupun tidak berharap, menduga atau menyangka tidak ada hari hisab atau ada hari hisab, yang jelas di yaumil mahsyar nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan dari Allah, pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa kita pungkiri, enggak bisa kita dustai. Pernah kita baca di surah Al-An'am, nanti semua orang yang dulu tidak percaya adanya hari bangkit, adanya hari hisab, ketika sudah mati semua percaya. Nah, itu ada di dalam surah Al-An'am mulai ayat 26 sampai dengan ayat 30. Dulu pernah kita baca tentang kajian ayat ini. Karena siapapun yang meninggal dunia, dia meyakini ada yaumul ba'si, hari bangkit, ada yaumul hisab, hari perhitungan dari Allah, yaumul jam'i, hari manusia dikumpulkan oleh Allah, yaumut taghabun, hari Allah menampakkan berbagai macam kesalahan-kesalahan dari hamba-hambanya. Nah, jadi kita sebagai orang beriman, jangan ikuti gaya kafir, jangan mengikuti jejak dan perilaku mereka. Karena yang disebut di sini innahum, hum, dhamir mustatir takdiruhu alal kuffar, kepada orang-orang kafir. Nah, jadi mudah-mudahan umat Islam jangan mengikuti jejak dan perilaku dari orang-orang kafir. Siapa saja yang sudah Islam, sudah baligh, sehat jiwanya, mari kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Saya pernah dan sering menyebutkan, kalaupun tidak sanggup menambahnya dengan sholat-sholat sunnah, maka yang wajib itu kita jaga. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. 5 waktu ini kita jaga dan kita laksanakan. Bukan jaga saja, tapi menunaikan sholat
5 waktu dan lebih bagus lagi menambahnya dengan salat-salat nawafil lainnya, salat-salat sunat lainnya, barangkali dalam ketaatan kita, dalam ibadah kita ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang khilaf, maka ditutuplah oleh salat-salat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Mana contoh ibadah sunnah selain salat? Ada kita istighfar setelah salat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa

Itu kebiasaan Rasulullah. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatihi yastaghfiru rabbahu salasan summa yakul Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir. Nah, dikit kalau kita misalnya termasuk orang sibuk, ini mungkin bisa kita lakukan. Bila ada waktu, ya kita mengucapkan subhanallah, ilahi rabbi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Setelah selesai alhamdulillah 33 kali, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Nah, ini kebiasaan kita di Aceh paling banyak itu hanya di waktu subuh. Tapi di tempat-tempat lain, nah, di Pulau Jawa kita lihat, termasuk di Masjid Atin dan di Istiqlal itu, mereka berzikir setelah sholat lima waktu. Karena sudah menjadi kebiasaan, orang gak begitu ini, tidak merasa diri sibuk. Karena ada di antara mereka yang dekat Istiqlal itu dari karyawan Pertamina, dari karyawan Kementerian Agama, sholat di Istiqlal. Jadi mereka ini sudah terbiasa dengan zikir-zikir seperti ini dan tidak lagi merasa berat karena sudah punya kebiasaan dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa zikir-zikir itu? Kita ini dalam kehidupan kita ini ya, bagaikan orang yang sedang menabung. Tentu kalau tabungan kita semakin hari semakin banyak, semakin tenang pikiran kita. Ini masalah uang. Tapi masalah ibadah, kalau kita banyak menabung, persoalan di yaumil hisab gak ada masalah. Pasti berat timbangan. Karena tiap hari dia menabung dengan zikir, dia tabung dengan ibadah-ibadahnya, dia tabung dengan sedekah-sedekahnya, dan dia sangat percaya, ya Allah, suatu saat engkau akan menghitung segala perbuatanku. Suatu saat kami akan berhadapan dengan yaumul hisabmu, ya Allah. Nah, itu pemikiran orang Islam. Berbeda dengan orang-orang yang ingkar pada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan kita merasa, apakah hal ini masih kurang bagi saya? Boleh merasa diri kurang. Itu namanya khaufan wa tama'a. Merasa takut. Tapi kemudian ingin sekali untuk memperbanyak amal. Maka kalau ada waktu, kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, menjelang tidur, berzikir 3 kali mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sampai dengan 7 kali. Itu kebiasaan orang-orang yang cerdas. Ya kan, jangan dianggap itu orang kuno. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut, la ilaha illallah.

orang ini sangat percaya ada hari perhitungan. Berarti semakin banyaknya tabungan amal, semakin banyak hitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabungan kita ini semakin hari semakin bertambah banyak. Apa manfaatnya? Dalam kehidupan ini Allah berikan barakah. Mahiyal barakah? Apa itu barakah? Al-barakatu khairun yatazayyadu. Bahwa makna berkah adalah kebaikan-kebaikan yang bertambah-tambah. Saya pernah menyebutkan di sini, pernah enggak sesekali kita melaksanakan salat tahajud? Enggak mesti tiap malam misalnya. Pernah enggak sesekali kita melaksanakan salat duha? Berarti kalau pernah, dia bukan hanya salat sunat biasa. Salat sunat tahajud itu termasuk yang luar biasa. Karena wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam kamu bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Salat tahajud itu memang salat sunat bagimu, tetapi salat tahajud bisa mengangkat derajatmu dalam posisi mulia. Nah, ini kan hebat. Dia melaksanakan salat sunat, tapi posisinya terangkat. Posisinya terangkat menjadi orang mulia. Misalnya mau difitnah orang, itu yang memfitnah yang bahaya. Mau dituduh macam-macam, kalau dia orang baik ini, yang menuduh yang bahaya. Nah, ini di antara hikmah kita melaksanakan salat tahajud. Karena siapa yang mengangkat derajat kita? Allah. Jadi disebutkan, ya kan? Disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam kamu bangun untuk salat tahajud. Salat tahajud itu memang salat sunat bagimu, tapi dengan kamu melaksanakan salat sunat itu kamu menjadi terpuji. Kalau bahasa di kampus, lulus terpuji itu cum laude. Nah, ini mahmuda itu cum laude. Sekarang enggak lagi ditulis bahkan cum laude, terpuji. Ada selempang, diselempangkan kepada anak-anak kita. Di sini tertulis. Itu dulu ada istilah cum laude, ada summa cum laude, tapi sekarang terpuji. Jadi kalau sudah terpuji, artinya sangat mulia anak ini. Orangnya terangkat, ya kan? Diselempangkan, didampingi oleh ayah dan ibu. Itu ukuran dunia saja seperti itu. Apalagi orang di yaumil hisab, banyak sekali tabungan-tabungannya, banyak sekali tambahan-tambahan ibadahnya yang dulu memang sangat berat untuk dilakukan. Coba lihat, coba laksanakan salat tahajud, berat atau enggak? Jawabannya berat. Jawabannya adalah berat. Capek. Orang lagi tidur, kita bangun. Nah, di saat manusia tertidur, ada manusia yang beribadah. Itulah manusia-manusia yang beribadah itu yang ditinggikan posisinya yaumul hisab, di hari pembalasan, di hari perhitungan. Ketika ditimbang, orang ini enggak kurang berjalan di yaumil mahsyar dengan sangat mudah. Bahkan Allah mendekatkan syurga kepadanya. Wa unsilifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Dan Allah dekatkan syurga kepada orang yang bertakwa. Syurga itu tidak jauh. Dua malam yang lalu di Tungkup, di tempat kami tinggal, ada jamaah bertanya, karena antri waktu ambil makanan, dia tanya, Ustaz, uru akhirat nak lagi oh? Jadi pada antri yang duduk dalam syurga. Ini di dunia Allah nampakkan ya seperti ini, ya kan? Tapi di akhirat nanti bukan seperti itu. Syurga sudah ada di depan. Tidak ada yang antri. Karena kalau antri enggak mungkin. Miliaran manusia.
Nggak mungkin kan kita tunggu seperti nunggu apa misalnya. Ya kan? Nggak mungkin. Tapi di depannya sudah ada syurga, tinggal masuk. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Haza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Syurga didekatkan oleh Allah. Dijanjikan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang sangat taat kepada Allah dan disiplin menjaga waktu salat. Jadi hafid itu bukan hanya menghafal Quran. Itu hifdul Quran, hafid Al-Quran. Tapi ada orang menjaga waktu-waktu salat, dia sangat disiplin. Kalau kita hitung misalnya, dalam satu hari ada 5 kali salat jamaah. Dia mungkin minimal ada 3 kali. Bagus orang ini. Nilai di atas 70. Ya kan, kali 27. Kalau dia sanggup 4 kali, berarti ya nilai sudah di atas 80. 5 kali sudah 135. Berarti banyak sekali, kali 27. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi Allah memberitahu kepada Rasul, ya Rasulullah dakwahkan itu, tetapi pahalaku wala hadda lahu, tidak ada batasnya. Maksudnya bukan hanya 27. Yang kita tahu minimal 27, tetapi Allah sudah memberitahu wala hadda lahu, enggak ada batas. Artinya banyak sekali. Maka setiap hari kita harus berlomba di saat sehat ini, minimal kita melaksanakan salat berjamaah. Kalau enggak 5 waktu, mungkin 4 atau 3. Kalau hanya 2, kurang. 2 kali 27 nilai 54. Kalau kita buat nilai 54 itu masih nilai D, ya kan? Belum mencapai 72 ke atas, masih kurang. Nah, berarti kalau kita pandai kali-kali, maka untuk yaumul hisab ini, hisab itu sebenarnya kalkulator. Hisabiah itu kalkulator. Alatul hisab itu alat hitung. Ada kalkulator, ada alat hitung. Nah, maka untuk menghitung-hitung amal kita sendiri bisa setiap hari. Untuk menghitung-hitung amal kita itu setiap hari bisa. Misalnya menghitung sholat jamaah. Kalau sekali sholat 27, 2 kali 54, 3 kali 81, 4 kali 108, 5 kali 135. Bisa kita hitung. Saya rugi enggak hari ini? Atau saya sudah di atas 100 hari ini nilainya? Nah, jangan merasa cukup, terus tambah. Itu namanya mengharapkan adanya perhitungan hari hisab. Berbeda dengan orang kafir, tidak berharap adanya hari perhitungan di yaumil mahsyar. Kalau orang beriman senang dengan hisab itu, dengan perhitungan. Karena dulu dia sudah beribadah. Siapa yang menilainya? Allah. Nanti lihat sendiri. Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang merasa menyesal kita itu. Bahkan menjelang meninggal. Ini saya ulang sekali ayat ini. Innallazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا

Nun. Sesungguhnya orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Apa makna istiqomah? Konsisten dia. Tiap hari dia beribadah. Misalnya besok sehat lagi, malam dia jamaah, isya berjamaah, subuh jamaah. Itu namanya istiqomah dia. Dan berikrar bahwa Allah Tuhanku. Kemudian dia rajin beribadah. Apa manfaatnya? Menjelang meninggal, bukan setelah meninggal. Menjelang meninggal dia sudah melihat kebaikan-kebaikan dari Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun menjelang dia meninggal. Apa yang dinampakkan oleh Allah? Alla takhafu wa la tahzanu.

dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Mungkin bapak, ibu, adik-adik semua pernah melihat jenazah walaupun berkeringat, tapi kemudian dia tersenyum, ya kan? Berkeringat karena sakitnya nazah, ya kan? Tapi kemudian dia bisa senyum. Mengapa senyum? Sebelum meninggal dia sudah melihat surga tempatnya. Maka ada orang, meskipun tidak ada saudaranya di sampingnya untuk mentalkinkannya kalimat la ilaha illallah, menjelang meninggal, meskipun tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada istri di sampingnya, terucap kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian dia sudah berpisah dengan dunia, tidak ada masalah karena surga telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Memang ayat ini banyak orang mengambil pelajaran, seperti Imam Syi' di Tungkup sering beliau ulang-ulang. Dia bilang ini Ustaz, apa namanya, ayat ini ayat yang paling sering dibacakan oleh Ustaz Mufakhir dan jadi pelajaran. Rupanya kalau betul-betul kita duduk sekali menghayati ayat ini, kita enggak takut kepada yaumul hisab, bahkan berharap adanya yaumul hisab supaya segala amal kita ini dihitung oleh Allah. Contoh sedekah itu 700 kali lipat, wala haddalahu, dan tidak ada batasnya. Kita ambil saja batas yang ditetapkan oleh Al-Quran. Kalau 1000 kita berinfak, berarti 700 dibalas oleh Allah. Kalau 2000 berarti 1.400.000. Kalau malam ini kita bersedekah 5000, berarti balasannya adalah 3.500.000. Itu dikalkulasikan dengan uang, karena manusia mencintai uang. Tapi di akhirat nanti tidak perlu lagi pakai uang. Apapun keinginan disuguhkan oleh Allah. Ya Allah, saya ingin buah-buahan segar, anggur ya Allah. Datang, anda petik dia. Nyejino pe hablo oleh. Ya kan? Kalau sekarang ini kan harus beli dulu. Di akhirat nanti apapun keinginan didatangkan oleh Allah. Ini yang mungkin gak masuk akal bagi orang-orang yang tidak beriman. Dia tidak berharap adanya yaumul hisab. Tapi orang beriman sekali lagi tetap berharap adanya yaumul hisab. Apa tindakan lain daripada orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak beriman? Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka mendustai Allah itu dengan sedusta-dustanya. Hai peti, berangkat ke peti. Itu kalau bahasa Aceh. Siapapun yang berdakwah enggak percaya saya. Siapapun yang menerangkan Quran enggak percaya saya. Nah, itu namanya wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka mendustai ayat-ayat kami sedusta-dustanya. Oh, kita hadirkan siapa misalnya penceramah yang paling top di dunia, atau qori internasional yang sangat tersentuh suaranya seperti Shakir Nezat, orang Iran itu bagus sekali. Kita suruh baca Quran sama orang-orang yang enggak bisa menerima ini, tetap dia wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka mendustai ayat-ayat Allah sedusta-dustanya. Nyekun orang tanya, berangkat kri hang patih, berangkat apa je nak pegah. Nah, itu dah mulai ngomong seperti itu dah hatinya sudah tertutup. Yang baik-baik enggak bisa masuk, yang buruk-buruk enggak bisa keluar. Jadi tersimpanlah yang buruk-buruk, akhirnya apa yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ghisyawah tergembok. Hansoi buka. Ada na Rasulullah manteng mangan. Alat sekiranya Rasulullah masih ada, itu bisa. Dulu kan ada orang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, lama sekali engkau ceramah dan berdakwah. Dan orang semua sudah sedih, nangis lagi. Tapi saya sedikit pun tidak tertarik itu. Okay? Sini engkau.
lalu dipegang di dadanya, ini orang laki. Ya adu Allah, ukhrud anta, wahai musuh Allah, keluar kamu dari dada orang ini. Rupanya ada setan. Siapa yang bisa mengusir setan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, jangan biarkan hati kita itu masuk setan dan iblis, laknatillah. Kalau itu sudah dikuasai, istahwaza alaihimu syaitan fa'ansahum zikrallah. Kalau orang sudah dililit, dikuasai oleh setan, maka manusia menjadi lupa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak yang mengira membiarkan anak tidur lelap adalah bentuk kasih sayang yang paling manis. Padahal, cinta yang sesungguhnya adalah saat orang tua rela membangunkan mereka untuk bersujud. Karena mereka ingin kau selamat, bukan hanya di dunia, tapi juga di keabadian. Jangan kesal saat dibangunkan, itulah cara terbaik mereka menjagamu dari api yang jauh lebih panas.

0: Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas wedding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Wedding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.